Timbul Tawau, selamat pagi semua. Selamat tugas DJ dia bilang. Selamat pagi juga. Terima kasih hadir menerusi Facebook Kedengar FM ya. Okey, dan juga saya ingin berkongsi info untuk anda lah. Okey, berkenaan dengan

Okey, ini info semasa berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini, terutamanya banyak sebenarnya aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini. Okey, ini antaranya, ini berkenaan dengan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah. Akan di mana Pejabat Wakil Rakyat N44 Tuli dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah Suk akan mengadakan ya majlis ceramah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat Daerah Suk pada hari Sabtu ini 12 September 2026 masa bermula pukul 8 malam. Ini ya untuk acara ceramah dengan penceramah jemputan khas oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasar Latif, bertempat di perkarangan Setco Pekan Suk. Program ini juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, turut dihadiri juga oleh Yang Berhormat Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin dan juga Tuan Hasinin Kinsim, pegawai Daerah Suk ya. Jadi untuk sebarang pertanyaan barangkali kan bolehlah terus berhubung dengan Puan Nur Jana Rusinin di talian 010-9615-001. Itu satu infolah apa yang akan berlaku ataupun aktiviti pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Yang pastinya seketika waktu nanti macam biasa 8.30 minit pagi, macam biasa kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi bersama dengan stesen dari daerah lain lah, Sanakan FM, Tawau FM dan juga Sabah FM sendiri. Empat stesen bergabung menerusi dari sana sini, nantikan apa perkongsiannya. Okay? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kening FM, hebat shotnya. Hiburan.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah berkongsi acara ataupun program yang ada untuk hari ini 8 September 2026.
2: Ya, pagi ini kita bersama Kayum di Tau FM, Aida di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya.
3: Yeah, Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
2: Mana suaranya sekali lagi? Sihat ke semua ni? Macam mana? Okey ke?
4: Alhamdulillah sihat. Makin sihat.
2: Ya, biasalah kan sekarang ni cuaca tidak menentu dan jerebunya ni terutamanya di Kota Kinabalu. Kita mulakan Keningau dahulu perkongsiannya untuk dari sana sini. Aida, silakan.
3: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Baik, untuk perkongsian bahan dairi hari ini edisi 8 September 2026 di Keningau FM ada dua bahan dairilah untuk pagi ini. Satu, sedang berlangsung ketika ini bengkel penataran KP 2027 Alam dan Manusia Pembelajaran Bersepadu Tahun 1 yang dianjurkan oleh PPD Keningau berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September 2026 bertempat di Dewan SJKC Yukong Keningau. Dan untuk bahan perkongsian yang kedua juga sedang berlangsung ketika ini mengenai dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan bagi peringkat prasekolah SK Pasir Putih. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan dari hari ini Keningau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Kayum.
5: Tawau FM, silakan.
6: Baik, terima kasih Aida dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM. Ada satu catatan yang dikongsikan daripada jam 8 pagi tadi telah pun berlangsung majlis pelancaran 100 unit kedai dan pencatatan projek komersil fasa 2 dan 3 oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Dan majlis pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji J. Haji Nor. Dan seterusnya pada pukul 1:30 hari nanti Yang Berhormat Ketua Menteri akan melakukan lawatan ke kilang pengekstrakan fitonutrien Kunak Lipids Neberhad, iaitu anak syarikat Sawit Kinabalu. Dan itu antara catatan lah dikongsikan dari Tau FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan sahabat Syaf di Sadagar FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada satu perkongsian untuk hari ini di mana kita ingin memaklumkan berkenaan dengan kempen derma darah yang dijalankan oleh Hospital Duchess of Kent Sandakan yang ingin mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan untuk itu orang ramai bolehlah datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
2: Terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk dari sana sini bermula pukul 8.30 minit pagi hari ini. Ketika ini program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu antara SMK Inanam Kota Kinabalu Sabah dan Sekolah Menengah Nakajima Jepun tahun 2026 bertempat di Dewan Anur SMK Inanam Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi nanti, seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam SCCA dan Bengkel Hala 7 penyelidikan SCCA disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jenison bin Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah.
1: Okey, seterusnya 9.30 Mei pagi berlangsungnya program Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah, Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS dan juga Majlis Haiti Mutiara GRS sempena Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salag, isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS. Dan pagi ini juga kita ada sembang ekspresi di Konti Sabah FM 11.30 Mei pagi nanti berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zon Sabah 2026 bersama dengan Tuan Tay Hock Soon, pengarah penjara negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Boleh dengar di Sabah FM dan juga saksikan secara langsung di media sosial Sabah FM Bagus Bah.
2: Betul. Dan itulah perkongsian pagi ini, empat perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih rakan-rakan kita pagi ini di Tau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, Syaf, Aida dan juga Kayum pagi ini atas perkongsian untuk di hari sana sini.
3: Ya,
1: okay. Baik, selamat meneruskan tugas semuanya. Jumpa besok.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ni menerusi Rentak Segar ya. Berbaki beberapa minit sejak lagi ni. Tapi sebelum itu, saya bacakan kiriman ucapan ini daripada Razali Arifin 1961. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Minta laporan harga getah saya di kebun by Nitya dan radio saya ada beladu. Harga getah kita sudah kasih kongsi pukul 6.45 minit pagi lagi pusingan pertama tadi kan. Jadi jangan lupalah kalau mau tahu siaran ataupun info harga getah setiap hari. Kalau siaran bahasa Malaysia pukul 6.45 minit pagi. Kena dengarlah Keningau FM kan. Kalau tidak ada radio, boleh dengar di telefon masing-masing. Download terlebih dahulu lah RTM Click di aplikasi Google Play kan, Play Store kah, kan. Dan boleh dengarkan 34 sesi radio saluran RTM. Dan Keningau FM ada di saluran tersebut. Okay? Jadi terima kasih untuk anda yang ada mengatakan kiriman ucapan. Lepas ni rakan tugas dalam siaran Masa Dusun akan menemani anda pula, okay, dari pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi ada harga getah yang akan dikongsikan menerusi siaran Dusun nanti. Dengar bersamalah, okay, laporannya. InsyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.0 Turu Mikahas
2: Keningau FM.

Kopi Saran ke Sabon, Kopi Salawa Tako Kawagu, Maya Diti Kau Selimbahan Boros Dusun, Ku Hoi Aramai Bo, Kesabah Diti Miang Pai Kuda Godi Jack Le, Mengambal Tiko Yusolina Ada Telu Jam Ke Timpun Jam Ke Siam Ke Sabon Gisom Jam Ke Hopedam Duo Tangadau. Pasti Kau Nagi Kuma Tambah Lut Pakar Raja DJ Aida, Pinang Rohang Tiko Yusolina Ada Telu Jam, Maya Diti Rentak Segar Mata Pedi Jam Ke Onom Ke Sabon Gisom Bainati Jam Ke Siam Ke Sabon. Pasti Kau Kuma Diko Yu Insan Pakawagu, Tukar akal kau tu milombo semakin awal di T-Radio Malaysia Keningau FM. Karangahan maya frekuensi siam menahap pada mapak titik turu megahertz. Tadah di tiko walu tulan ko siam tahun 2002 na pada monom. Tadah di tadau kedua. Kau pisah dengan tadau kedua aku madi kau yung awit insana di sengi rongohin nanggoh kona potim pada baino. Pasti kau tu minum milik di T-Radio Keningau FM. Sebagai radio kenungahan di kau yu di tadau di T. Megal kasari geta pindai ko ngawi tiki tadau maya di tiko selimban boros dusun waro pipiro ababa yang dinulud. Mogi sesuai ababa yang dinulud dan montok tadau diti. Jam ko pada miso tolu na hapod minit ke sabon nulud dat ababa yang ko sero ko penangku. Inang gada menduang dat ababa yang diti peponi aku diti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain. Baik rupa kada di kelihwai tapi nai timpunan teko ot ke selimbahan diti miang pai da ababa yang mog keringau. Dit orang otako do jam ko siam gisom jam ko pada miso ko sabon omenang data babayan diti omilo mandi kayu po surata nuna po pekeringau di kayu mandi kayu potodo maya diti WhatsApp keringau FM idku sengi sesiam limo walu siam onom walu onom walu atau ko omilo negi mandi kayu potodo maya Facebook keringau FM hebat syoknya saya ko papa tada pekeringau omilo negi mandi kayu potodo pasen di kayu mandi kayu nopo tay pengaran di kayu kya tadan di kayu om negi pasen potodon maya hongga-hongga nopo diti media sosial dot keningau FM ka manakun mandi koi foto de maya WhatsApp teko iti Facebook jam kau pada misok ke sabon mega leka sesari tiki tadau jam kau pada misok ke sabon orang ot kabar keningau FM kya. Saya ke bapa yang dinulut peporong ngau aku di kayu sinding-sinding di tong ngelumis mana pemulih hisli his ginawa di kayu mana pengin sesamut ginawa di kayu ke sabon diti. Ampo pailang aku nagi kumadi kayuh karai teko pailaan ko pailaan ki guno montok tadau diti. Abam tapi naik ko jam ko sia ma apat mini ta kesabon asonong kan taki mai tako timpu nai o keperangahan de sinding kesabon de baino. Sini mata di Frederick Julius penindo alanu montok doho. Tidak Radio Malaysia Keringau FM. Kuhoi aramai boh.

0: 못한 거무용이었다완.
1: Abang mata pinai ke bayan timan ke pulang bus soroputan ke ongoi tawan montok tada bayan ke walu tulan ke siam di pinala bus de ko pisan mau nyintang tawan Malaysia montok piperwata sitin ponong koyunan sokit. Ponong idu atas keningau kesaba diti ai serasam ponong sesada ponam negi ponong tetuang meninggorod mi apai tongus id pipiroh no koyunan. Lina sebobos akawas tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesaba diti meninggal dunia paitongus id pipirono koyonon ponong sesedepan rumah samid pipirono koyonon ponong tetuang meninggal dunia paitongus id pipirono koyonon lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam limo darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesaba diti kilisohu ponong sesedepan menegi ponong tetuang meninggal dunia paitongus id pipirono koyonon linas bobos akawas tolu na pedam dua darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesaba diti ais rasam ponong sesedepan menegi ponong tetuang meninggal dunia paitongus id pipirono koyonon linas bobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti rumah samid pipirono koyonon ponong sesedepanam lagi ponong tetuong meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon linas bobos akawas tolu na pedam apa darjah Celsius, linas bobos siriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bami kana ruputan ko ngoyetawan montak terabaino.

0: Ini mantan DLC James Nokomus Romus Pipusan menyegur kita terdebar hati. Jam ko siam tolu noh pada miso minit ko swabon. Tapi naik ko ngawi, o senang kantong mana ko pasiwat-siwat tepuk pelombos sediti ko poilan gatang regata. Montok tada bayna ko walu tulan ko siam di bina labu sedok ko tinanan pemerunan gata Sabah teiko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Beti puluh tai keti susu gata kigatang do walu ringgit turun apa dem 200 sen seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 5 ringgit telu apa dem 300 sen seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do 4 ringgit apat apa dem 800 sen seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 5 ringgit turu 200 sen seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do 4 ringgit duo apa dem 300 sen seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit duo apa dem 500 sen seng kilogram. Segutau kagug ya tapi naik. Iti pulut tekati susu gata kigatang do 8 ringgit turun apa dem 200 sen seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 5 ringgit tolu apa dem 300 sen seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do 4 ringgit apat apa dem 800 sen seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 5 ringgit turun 200 sen seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do 4 ringgit duo apa dem 300 sen seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit duo apa dem 500 sen seng kilogram. Bamikan aku pilihan gatang regata montak tada baina ke walu tulan ke siam di pinalabu sedekot tinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nongau lalu bipo di kayu di memutung-mutung regata dakan unah doko pilihan om negi kapah sarahan. Jam ke siam tolu dah padam 2 minit ke sabon kakal toko i dah pabayan mau keringau tapi naik ke ngawi. Om ilo madi kayu posrato pekeringau teko milo negi madi kayu poto da pason maya WhatsApp keringau FM. Kusung iso siam 5 walu siam onom walu onom walu. Mungkin awal sini wan tadi Alfred John, Alfred Tabul John it reitan de tusak di kosusuni. Itina Radio Malaysia Kedengar FM, kuhoi aramaibo.

ada au memaduli keligaganan luyun. Tentu no, doka selesai ko apaduli. Karait ko mayat tawan om rontop wai. Insa dua tang anak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian ki kuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Jam ke apa ada 5 minit ke Sabun. Hei tidak kau yang nantau kau. Bersi kau tukar kali perong Oditi Radio Malaysia Keningan FM. Kakal kau yang mempai doho DJ Clay mengembali tiga yugi som. Jam ke apa ada dua datang ada Oditi. Bawa untuk pindah kau. Okey. Kita pun apa ilah bus. Nggak usah nongot kau. Wayan tawan. Bersi kau kumat mina mangun tu. Nenuan tak kau ada rasam. Okey. Nenuan tak kau ada rasam. Mau mentok diri alahan sanda. Okey. Kau guli iti kau. Wayan tawan tak kau. Kuguli iti ialah kualidasan dot udara toko megal di lain. Gisa mana po bayan nak ya? Kita kuna peruputan mantan diti jabatan alam sekitar. Pupo kita hitina po watas keningau. Hitina po rontop teka bacaan dot IPU jerebu teka lisohu hitida watas toko ngaturu nohopon. Kemoyan dot asadang na di kiaw na di akawas kopiyo. Pegoro po alansan toko dot koin siriba po kaguh ot IPU dilo. Gisem kanu toko bacaan IPU bobos tosonong kya. Kaya baru senagi karai titi jerebu teka tilisohu kita pinay ko ngawi. Kada toko li Huawei dot memegompi teka pepana auditi limo laang A B C D E. Kampai no iti E no peting amal pepana toko lang meningolik detinan miampai dan memegun auditi penokop kabang omon todung dit ko di tasenong ya. Dit ko sudong minum dewek di kabagal memegompi toko nagi dok borusian tinan. B na punga berwaspada kasasari toko dot memegompi kolidasan datinan toko sekir tugulan dok mingkukul toko kya teko priman toko dot susok pemuhabaan o ngurul ngabia kangkab opo dia mata teko rul tatalanan sikapan na mga iklinik teko idwalay pengobatan kya C na punga cakna kumayon dok kasasari man toko intangay iti ruputan atau iti bacaan IPU pagulo lumabus toko o makiano toko na gida panan sunudan kualidasan manta da puru ki kuasa di na punga didik ako mayan dat mugilang toko da kupailaan di otopot kareti ti jerebu sakira au ko iloh katapatan do ti soiso kabar kada toko po gilango kita pinay om i na punga elak magalay toko mantad ko intalang kumaditili soho teko iti jerebu aman toko in Korea ya kapargatan labo sera rontop dot quality udara au alidas tumano IPU kadalihway da kasari kya wada mintong diti bacaan IPU IPU na patinga indeks pencemaran udara. Bambang keropa tapi naik ke ngawi alansan dan insanan nga olidas setimpu ditik ya. Kuma dikeyu dit mengakan detubat. Kada dikelihuai makan detubat tumano detimpu negi yalah tumano negi depan huan de doktor ya. Ka sesari toko mau gompi da kolidasan tinan toko. Gompian toko negi pangakanan pa netegerita kanun toko tinuman toko. Intangan toko okon ko sangkakan nan toko ge tapi nai. Oke tano po detu asadap na loo ditakan nun kaki yang aku barabis beri kagum mengakan kita pinai kadaira diri sundung dot pengkurah po sinadap dot kita dikaitakan nun teka tinu maniri tentu ano irina penga anuan dikayu temana drone top di olidas kya kada kadala ay lalabi po mengakan di tagumo minyak minum ngayi tagumo gas kya kasi sari man toko intangay nagi ano atakanan toko no tino man toko iri nagi sa komantad lang dat pingkurah toko kanu mumugampi diti kolidasan tinan toko bama jam ko pa di siyam ini toko saban hitir kayo nan toko kana pa tumilambos mumalihis ginawa sini man tadi pita Aloysius Lonsoy rinukut rukut eti na Radio Malaysia Keringa FM kuhoy aramaibo.

0: Ada Tilabus Makinau Sining-sining Pongli Saginawa
1: Sumigampot. So ginumu turu na pada miso titik dua na pada siam riang ringgit pinobi maya kepobian balanja Sabah montok program penghupan ketundunan dit papampai skim penghupan kumatulun au songkuro kohimbogui okeyu tulun nongolohing tanganak tina osongulunan skim penghupan tanak yatim om program penghupan takanon kumaha tinimungan mosikin om osusa. Sumigampot.
2: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Pada menem tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Nga iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan Om Ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kuningau FM, Karangahan, Maya Frekuensi, Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Siwa tono hopod minit, magihum om mamunsab koyonon dit milod asili pugantuluan nandui edis in suang om labus dat walay. Manalob denggi, tunggungan tokaw tainsanan.

Yang kata kopi ya sining mata di sining mata di soki di yoku boh ti. Aha, minyak kita tu nampak nanti jam ke hopot telu nak pada misok minit ke swabon. Tapi naik kau ngawi kakal tak kau ada babayan mogo ringau. Omi lo mandi kau yupo tada poko ringau di kau nu napa poko ringau kia. Mana pada kau yupo tada maya WhatsApp keningau FM. Tapi kau maya di ti Facebook keningau FM. Pegulu dari kata jam ke pada misok ke swabon tu jam ke pada misok ke swabon mungkin orang toko dot kabar keningau FM. Ama menuang lagi data babayan netegari mau kering auditi harati iso sundaitku di tamila mandi kayu simbar okey menuang data babayan diti kinongo hadi kayu iti sundait minta tos no o makan o kon nagi lawson makan na kanan do mi ba iba o tinan gi sa manda o punso nui rito pinay minta to sino makan o kon nagi lawson makan na kanan do mi ba iba o tinan gi sa manda o punso mali kayo simbar lo sundait iti bagulo dari kata jam kau pada miso ke sabon kaya iso sundait mendoang data babayan mogo ringau harapot timpu montok di kayu momu sorau-sorau da sisi marditi ma anda pada kayu umbalai ke pingumbalan anda pada kayu gisam datai netegara pupusan di tiap babayan tokom pekerama posiko montok depasan di pinatan maya di ti WhatsApp ke sabon da baino. Iti man tadi andong jenis lime kopi sanangan DJ om tabi tadau kedua tabi nagi mimboletok hilok konti kopi sanangan nagi kumatam balut keningau FM tabi pibabasan kumadiko ite insanan posiko DJ posiko nagi andong om subuh-subuh iti man tadi Vin teke Veronica senang kesabon DJ kasih senang kesabon nagi om iti man tadi Reina Larje kampung Dakar kopi sanangan kesabon DJ nunu kabar kasih osonong iti Olidas ambil kehadiran pun di bainak kasih DJ hadir Amiri Rino memasang aku suap-suap ku matang balut ka ponsiko DJ ponsiko nagi ku madeka Rainal abang tapi naik kau pada napa pasan di kayu mana pada kayu patada suai kau dah menimbar di lo sundai tamila kau nagi memasang ke wara patimpu tu omila kau memasang gisam da jam kau padam dua tangga dau maya di tiko selimbahan baru sedusun itu apa bayan mau keringau gisam da jam kau padam misa kau saban kia pikir apa wara patimpu minum-minum kau pada kopi makan kau pakai saban kia haro nagi tenaga kan baru sedesuai kia maya kau simbar sundait diti minta tos no makan okon nagi lawson makan akan nendoh mi bayi batinan gisam da hapunso. Mari kayo po tadak ya sisi mari kayo maya WhatsApp TKT Facebook Keningau FM. Dama tidi kana undut tumilombus makina ngosiring mata dicuci alinjiran opusku sogigisom.

0: perahan maya frekuensi siap menuju bernama titik turun megahertz.
1: Kailo kanangku, apat titik dua riang magigian Malaysia, kotaguang dat kabalingkahangan kelidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kelidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, memaguna keretian, keperimanan, sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun ke pusan nung, keperiman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilombus madada, ain sanan takau, memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Yang kena kopi sering mantan di Zekidin Zekri Manda tu pusenu. Minta kopi tatan pada ti. Jam ko hopo de limona padam 2 minit ke Suabon. Pasti ko kumari ke UK di mana kita ngodi ti ke Selimban Boros Dusun. Mantan pada jam ke siam ke Sabon. Kada deke lihuai megal kasari jam ko pada miso ke Sabon. Orang ngawat kabar keningau FM. Nagi kada deke lihuai de menimbar di ti Sundait ke Sundung dat aku di dia timpu. Minta tos no makan aku negi lawson makan akan nendah mi bayi bautinan gi so mindah pun soh kak ya ilah da sundai toko da ko saban diti mendang da babayan mo keringau amiti simar manta di hari ini majanun DJ mama mama larai parai kante ataupun imam maras gatos sakot ka ponsiko kumadika hari ini nga au kontok ya hari ini au kontok gila si simbar no. Bila pemana ini tegi hari umbalan pekagum menimbar ke hari ini harap timpu ti aku rina timpu ikan rumah tapi naik ke ngawi aku madi ke yu di masa-masa tidak temakan doko Sabon ke pisanangan ke madi ke yu mingka negi ke madi ke di tematuh de temagonsok negi mentok de makan de tangada oke okay? Ke pisanangan ke madi ke yu ngerti insanan ponsiko nesokodung di ke yu toka sesari mungkin ada haid monokodung di ti radio keningau FM lelobi poti ko selimbahan boros dusun omalasan dah kakal ko temi lombus kya dan mungkin ada hai monokodung dah hai mungkin ngau di ti radio keningau FM ti kita dao ti timpu om hinonggo konopo aku mari ke di sodu komentar hiti watas keningau kakal ko milo makin ngono lagi dahai maya di ti aplikasi RTM klik di temilo mandi ke you install te ke mandi ke you download di telefon di ke you milo ko lagi da temo kinau dahai maya online milo ko makin ngono dahai mana pa di ke you taipo mana pa di ke you ihumo radio.rtm.gov.my detik hari hinanggok ko na po milo ko makinaw dahay ditaponsor nga waro pero mo tanda internet di kayo abang tabi na ikaw pagulo da makinaw toko da kabar keninga FM o sunong kataman ko palumbus o sisimbar montok da sundait diti minta tos no o makan ako nagilawson makan akanin da mi ba iba tinan giso minda hapunso sisimbar na po sundait diti nga pinsil kayu kita binay pinsil kayu seroho da kayu pogi mana pa rauto kya kurakadid doso na rauto. Rautan na po ila pinsil kayo nga mi ba iba indahom gisam dahom punso on iba kapiya kya ilan na sisimbar muntok na sunday tako kasama di timunong na ababayan magkaringaw masika kumari kayo nga tinsanan nakasiwat at makinangaw aditi ababayan magkaringaw datadaw diti. Bawang tabi na ikaw, haro 50 minit pagulo do, makinaw toko da kabar keningaw FM, kada po tumilombus toko, mo molihis ginawo, sining mata di Erdiona Christopher, hinonggo kono.

Opisanangan Yoku IEJ kanono makinongau kesolimbahan boros dusun it keningau FM miampai DJ dit ongosuau kuhoi aramaibo.

0: Okey liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak no, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Jam ke hopada miso ke Sabun. Kau pisanan ke Sabun, salam Malaysia Madani, miampai kodohok keleheraman id kabar Keningau FM. Malaysia oponsol popo girot penuridangan komilaan id kaganaan sains teknologi kejuruteraan o matematik STEM montok popo milo pogun momonsoi om haro teknologi sendiri. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minaboros, Malaysia omilo kakal bergantung kumat teknologi wonsoi purusuai lelebi po id suang temaguang da pegumbalan keterjaminan takanon ginoris kolidasan kotingoligan waig kopisoyan iklim om pemogunoon kecerdasan buatan AI maya kitongkungan. Teks di siopin lombus di Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang id peringkat akhir cabaran sains kebangsaan NSC 2020 pada monom Piala Pusingan Perdana Menteri id Institut Kesihatan Negara. Tumanud Anwar Koinkawason Kotonudan Susumikul id keganaan STEM mantad apat nahopot titik siam nahopadam lima pihatus dit 2020 pada miso kumaali lima nahopod titik walu nahopodam tolu pihatus di tahun 2024 na pengakuin kawasan dit osenong. Pengkropo kota nudan id suang kaganaan sains tulen kakal po siriba miampai hopodam lima titik walu pihatus. Kadisya kawoyon di lopopo kita kakal po o kita jurang miampai minat kumaa STEM miampai kesediaan susumikul id suang min singelo id kaganaan dilo. Damat dilo NSC 2020 pada monong popo ruput kota nudan dan bobos akawas id suang sejarah kepengunjuran dilo popompit hopadam walu neribu onom nahatus turun hopadam miso puru om limo hopadam onom neribu hopadam telu susumikul kampai no manta dua nahatus apat hopadam onom siku lapus kekadayaan. Kasalagunaan platform e-dagang om pemutaranan suang piramutan mentok hentolon penjualan dada mingkawas lelebih po seraka peragatan dilaki potensi rumalat idkoyunan labus kakadayan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Farzil Minaboros hal dilo iso komantan pegumpalan di tepon selintangan kosudong datinggi saman perintah pepagayo akses internet om kemahiran digital kumat magigion. Tumano disyo penyediaan rangkaian komunikasi dit osonong oponsol otomatis nudan dorontob ko tinguligan suang piramutan dit akawas montok menantu ka senangan digital awas alagunoon montok kaparagatan taraat. Minaboros isyo hal dilenogi noilaan diluguan montiri dit pinapo tunoy dit kapailaan karait hal dilok kumadisyo ka waguditi. Minaboros isya di lokatalib sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Tadauditi id Menara MCMC id Kuala Lumpur. Montok nedilo Fahmi Minaboros aspek ko tinggoligan digital upon sol turi dengan maya ototongkop lelebih po id piala tanda kemulakan dit baino aktif memoguna platform suang piramutan. Suai ko penjualan dadah memoguna negi kota guang dan mogi suai ancaman suai kampai no wudut suang piramutan. Minaboros isyo tinggi saman popo girot literasi digital upon sol kapanau ko sudong da agenda perinta pepagayo akses teknologi maya pusat sebaran maklumat nasional NADI om pusat komuniti desa PKD. Oinsanan mengindapu itambunan lelebih po i dikeganaan kotombuluyan om pemutanaman berasas kan komuniti sunudan paparo koperasi mentok popo girot modal papagayo pemutaranan om popoing kawas guno ekonomi kumad mugigion no koyonon. Kumaduo penarikohon sawit kinabalu om Bonio Samudra Dato Victor P. Paut Minoboros penginsamakan di lenogi kanu papagabong modal tenaga kepakaran om jaringan pemutaranan mengindapu tokoro mentok popoing kawas kaparaga ekonomi. Kadisio Koperasi lagi mengungkap go simbayanan kumad puru mukianu bimbingan, latihan, penonsunudan, pembiayaan penguhupan pembangunan mantad perintah om agensi mihompit. Kadisio Koperasi detaktif om Ludon Dato Sondong lobi asanang mengulu de projek om maguna penguhupan perintah montok pepengkawas pengindapuan. Minaboros isya dilo katali pinapohi magon Karnival Kemerdekaan tahun 2002 pada monom nayatan Taman Marawagas Muki Monsog Itambunan. Victor Omisia Penogi penyelaras parti gagasan rakyat Sabah Tambunan Minaboros aspek tadbir urus pengurusan dekosinan om penguludan pengindapuan oponsol onuan datko pegeluanan meda koperasi kanu mana hak pulangan kumad puru om megigion. Kadisianogi tambunan harap potensi tagayo idisuang kegenaan pemutanaman om kotombuluyan berasaskan komuniti ditmilo Surikun Maya Lobid Ulud Maya Koperasi om menantunogi nilai ekonomi kakal koin kawas om kuguli idpilatan megigion no koyonon. Kohompitan kenduan om kemulakan idisuang agenda dakwah idisabah man pegoyo om ayah pengukuhan Putri Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad Minoboros penginsamakan di Loko Sudong deting kisaman usia papagayo program dakwah maya sekodong mogi suai puru kampai na perintah om NGO. Kadisianogi kaperagatan keugamaan om kemasyarakatan megala program berselawat katam Al-Quran nasyid om tilawah Al-Quran Idnayatan Zon nogi popo sedia platform kumatinimungan dilo memain detonggungan tagayo. Datuk Sapawi nogi Minoboros dot sunduan kolaborasi oponsol potilombuson moide gerakan dakwah okonoko lobi ulud ngakanu nogi mangagayat ketenudan megisuai megigion id skala dit lobi agayo. Usia sababaino haro lobi 4.2000 puru id toluna hapot bagian id pointong kopogun. Belanjawan 2022 turu ditman pengintalango tulan rumikot agaman hak tumpuan khusus kemat tinggi saman manalob isu sosioekonomi popompit kebajikan tinimungan ki kewenuan asadang M4 nohopod om tinimungan osriba kewenuan setiausaha politik kumaa Menteri Kosinan Muhammad Kamil Abdul Munim Minaboros tumpuan kumaa kedua-dua tinimungan dilo patahakon tuyolo nepunga dit nasusaan kopio sabab detekanan ekonomi om pegumbalan ko sara hidup kau wagu. Kadisio timpuda baino puru kompit kakalpo papanau do sesi libat urus miampai oinsanan pemegang taru montok menantu dot belanjawan dilo. Damotilo kadisio inisiatif haromantad mega lesumbangan tunai rahma STR om sumbangan asas rahma man petilembuso om pegiraton montok papagaan detonggungan kosinan suang walai. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim omisio penegi Menteri Kosinan uludan do pepointa lang belanjawan 2022 turu i Dewan Rakyat dot kosiam tulan kohopo 2022 monom. Apat acara sukan para Malaysia para sukma Selangor 2022 monom dit uludon kapanau kosodop man uludo kawagu. Kemudu penerikohon jawatan kuasa pengelola sukma om para sukma Selangor 2022 monom Muhammad Najwan Halimi Minaboros acara dit pinatanggu na pengaparah olahraga, para renang, para memanah om bowling padang. Kadisio kinautusan winonsoi, serena kanu ponon sunudan mantad kaupisan meteorologi Malaysia, kaupisan kelidasan pogun Selangor om puran kuasa pinotomuan teknikal. Kepoilaan karait penangguhan namacara, papanahon kawagu, manwon soyo, tumanudut kawoyoon IPU idkoyunon pialaan dilo. Damot ilagi somko sadap kontingen para sukma Sabah na kalantoy na kanu hapodem onom pingat koinsanan kampay no limo pingat emas onom perak om limo gangsa. Ingka na kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin idkos limbahan boros dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Itulah persembahan Poros Dusun Kuhoi Aramai Bo.
1: Atuh kaki Honggon kopi pakaian nunda.
2: Kumaha kuna badet he lamaya ku entange di kasep kud harana pada sulung.
1: Ya dike di pamanan nu ben ha ki. Kapal bodi rasuk nu tanah rulongan bodi kagu dari harhet it sunuk-sunuk nu tupi-tupi nu pungkul leta dau.
2: Tuh, katahan aku bodoh kabalan.
1: Atuh kaki kada ketika balan kini ada untuk kena pemotin dah tadaud banget ya tadaud alasuk mati tiba banget ya ki
2: dan aku rahagian dah kapi ya
1: untuk kena pot tadaud tiba banget alasuk linasuk di dehidrasi hati nan ya
2: rugi ya dah ada rasi
1: au umar ingat di nanon akan mewai hingga ngewai di kita no dangol no
2: ndam mulai aku pernah katut dia kan polos ya aku ndak tupi no man kui pagulia sesadapan
1: mam legot-legot nak ki ya bolehan kudu betinga legot-legotan ketiga kada ana ketiga pia pingkul leta dau masuk mati ke beta dau kumo dawa tutak kade
2: ampun deh legot-legotan ndah ai akeh
1: bah legot-legot lagi

Oilah anku suangi nawonu, oilah anku oruol ginawonu. Hai hai hai hai, yoku Ridwan alias Jisius mantan di kampung lintuhan baru sok keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan baros dusun mayat keningau FM. Aramai boh, kiha.

0: Aramaibo.
1: Barat tiga tapi naik ke ngawi jam ke pada miso dua na pada mualu mini tak ke sabun kada lihwai tak dau diti tak dau kedua mungkin awak tak ke diti ababayan ko sero ke benangku de jam ke pada miso tolu na hopad mini ke sabun kakal kada mungkin ngok ya tu ogumo sinding lain nulu de ke sabun diti mondang data ababayan ko sero ke benangku pai keropo tapi naik ke apa sih kau negi montok de pasan di koyu di pinatad maya diti WhatsApp mata di isai geti kau bisa nangan ke sabun di Jelisa kasih tila legatan mimbolotok di konti keningau FM ku hoi aramai bo mantari Dennis tak kudu-kudu sarayo pisuk-pisuk aku bisa nangan kesaban ke mata insanan tambalut makinangau keningau FM ku hoi aramai bo duo netadau rasam tihiti DJ Ponsiko DJ bye kasih oh. Ponsiko lagi montok darputan ke sedang lagi ada nak timpun di rumah sam kawagu tipo guntoko kita pinai popo kurik di ti jerebu tekeli sohu hitin po guntoko alan sanda koguli idron top dit olidas iti po guntoko kita pinai ama tapi naik ko ngawi warap timpu montok di kayu de mamason kia itu iti ko selimban baru sedusun pongoh teka awi de jam ko pedem duo tangga dao di ti warana apa pasan di kayu potok dan apa di kayu mandi kayu tai pengaran di kayu potadon om negi pasen potadon negi maya di ti WhatsApp teka maya di ti Facebook keningau FM abang bayar ti narikot na di timpu kana mo kina toko di ti ababayan ko soro ko benangku timpu na toko miya pay di ti sinding light sinding mata digital Michael janji au otopod

0: Ой, Армайба.
1: Koiloh konangku, penutudan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui kada betutud rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Tadi muli pinian patan di John Gaisa muli uli tagadan ako sawo kakya. Pada ti jam ka pada misa apat na pada lima minit ke sabon pansiko kumari ko yung itay sana nisan pekago tu kakal makin ngau di tikos limbahan boros dusun radio keningau FM. Baik rupa harati ko po ilaan kita pinay ko di taman kupo gilang ko kumari ko yu iti karatiti program fun run. Program 5pm Fun Run 2020 pada monong. Anjuran diti Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Watas Araan Keningau Papaharo diti program.com dua tulan ke siam diti Thomas Hill Keningau ketimpun jam ke onom ke saban gisam jam ke hopod ke suabon. Kumari kayo di Tarohian, kaya ada kaparagatan megal diti, it mintangkus, may hiking, kaya iti na natigari ko siwatan. Iti na timpo, montok na tumanod ko da program diti. Di pohoroon da ko padam dua tulan ko siyam. Jam ko onom ko sabon, in Thomas Hill ke Ningau. Sa kira dahara paguhatan di kayo, takayo kapailan miti lombus o milakur momot, in nombor kusung iso siyam, walu walu iso, apat limo tolu apat. In San Pakago, kusung iso siyam, walu walu iso, apat limo tolu apat. O misa Pakago kapailan kaya? Di teman ku po Gilango miti karatiti majlis ceramah khas kepihondot ko pemeromitan Maulidur Rasul mantak da tahun diti inangga da manpohoro iti dat ko padam dua tulan ko siam jam ko walu tetuong id perkarangan sedko pekan suk penceramah na petinga i Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Kada lihwai tapi naiko, kumari ko di ko hompit ke, rekod ko no, di majlis ceramah khas kopi handa titi ke pemurmitan Maulidur Rasul. Ada ko hapadam dua tulan ke siam jam ke walu tetuong, id perkarangan sedko pekan su. Ilana dua kapailaan kita pinay di minak po gilang mga kumari kayo. Alan sanda na kanunungawi do kapailaan ang nagi kapasarahan. Lalabi po kumari kayo di kahompit. Jam ko pada miso apat na pada walu minit ke sabon. Harap po timpo kana po mumalihis ginawa. Sining mata di hen jasli nung nampo bosko.

Dan kada babayan ko soro ke penang ke halan sanak lihis ginawa di koyo no korongo de sinding-sinding no koni. Menang de tapo bayan di ti insan dengan sinding light ke. Bahama tapi naik ko banyak ti jam ke pada miso lima na pada mapat minit ke sabon. Kuma di koyo ngai tai sanan di mina kinongo. Di ti ko selimban boros sedusun mata pada jam ko siam ke sabon pon si kawa gina-gina mentok di koyo tai sanan. Miti pada kan tegi so miti ko selimban boros sedusun data dau di ti. Sio sekira dahara boros kudina kasala. Sio sekira dahara pasan dia no Columbus. Sio nagi sekira duaro boros dia kopi no kontok di ginawa di koyo. Baik rupa kada di kilihuai kakal tu milombus makinong radio keninga FM. Tu semua wali hitam balut pakaraja mata ko selimban boros murut pagaya manta kau monsoi. Khotim pada jam kau pada mduho tangga dau gisom jam ko tolu sesedepon di ti. Abang mata kira ikui koyo. Miapa isining mata di Agustin Cynthia kalung amas beginawaan. Semusuhut sining manta di Susana Basil nantakan itin dalanon. Miapa ikodoga di Jekle hinokopo tabi misaginawa. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum kan Sandra Oro itu nak suku takkan ada Oro karu orang minggu itu ya hino balu hari bulan sila kasiam ruang ribu ruang opor amonom ahondo ruang opor am onam Rabiul Awal 1400 apat ngah opor am balu hijrah. Ampa kakak kosong apa rajam ka operam ro operam limong amenitra tangan oro ba kata Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur alivung nukeningau am ahondo alivung intokono. Kan saya nanti ngasamin pak kakak. Oroh itu akaya karaku di Jeza, Rayus Asi Simpong, amarang ramu yang rakasalulan rahu nomor utra. Oroh itu, suku napo rah jam katalu ramai. Ampain konangan rah rangan angkaraja rarai tuli, rakasalulan rahu nomor layu rentak segar. DJ Aida tinu malimpun da jam ka onom, suku rah jam kasiam rah susuam. Amzinu munuhina bahu rangan angka raja DJ Claire raka salulan rahunu dusun kuhai aramai bo into rajam kasiam ra susuau suku rajam ka opor amro rarai tele. Kan saya datang noro pa kakak paili rai miun ang itarabilin mo yun. Maya ra WhatsApp mai ranu buloho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapo ang kiningo rarimbay. Nata tang rasungoi no salung rimbai ri Marudin Andawai am sumunuhi na bahu rimbai interi Sevio Morris Saki King Raisa kayara mora kasalulan rahu nomorut bagaimana takau monsoi.

0: Mundur rata tangga rurat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake Mendo inalungan ru Saujar Malaysia kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilos 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepetna terumbu karang ayu Mendo malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Ragino ti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ra lilut strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyora ini topot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk papatikon rapeta. Kayono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Bahaga kara muslimin am muslimat Reno tu na kasukun timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono Allah

0: Kanser, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai, Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kansayan Aparalan, Rasembayang Fardu Zuhur, Kosondapahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Aku Simon Sanduan. Ibok takau mangkirongo gra kasalolaan ragu rumurut akaningo FM pagaya mantakau monsoy hebat siopnya.

Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hituna oho undo pasukun ku Inor Haliza Abdul Karim. Malaysia linansan apa pirot raka singkatan kapandayan ra bidang sains, teknologi, kejuruteraan, am matematik STEM ra apa kabulih ra negara, am baal ayuk sinoh teknologi halama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nambala, Malaysia ika bulih lumansan tu usrah teknologi binalan no inan wakon, mulu pono ratu malupak ra kapahanan ahalung kanon lutu tenaga, kalihaan ulun nasuangan, pahampinan no sungoi, pahunggaan no iklim am pampakuanan ra kecerdasan buatan AI, maya ra aka tanggungjawab. Teks balano pinasuku noh Menteri Sains, Teknologi am Inovasi Datuk Chang Leh Kang ra peringkat akhir cabaran sains kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri ra institusi kalihaan negara. Anwar Nambala kasingkatan enrollment noh susumikul ra lom bidang STEM intora apat ngopor titik siam ngoporam 500 ra 2026 ra 5 ngopor titik balu ngoporam taluh ngapiatus ra 2024 Yohino Vavaal Onsoy. Tapi bayar dalam bidang sains tulen sinora intop ariwi yohino oporam 5.8 ngapiatus yo nambala babalino na pentalang ra intop kasihara stem amsa dia anu susumikul ra bidang hino lili warahino NCS 2026 namatik rabaya nasawat bonsoi ralom sejarah pambaalan no yohino oporam 8.6 am 5.6 oporam talu susumikul nakaya intora 2.4 sikula Lusar Bandar. Kasalan ampakuan ra platform e-dagang am pangintalanan ralom online ralako pangintalanan ra dadah sinora intof kararawan mulupono bavalhino sino potensi rumayol rah liliut Lusar Bandar. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadzil Nambala bavalhino kapahanan ra pamahulonon ahondo rahohodno parinta apakayor akses internet am kapandayan digital ra ulun nasuangan. Yo Nambala panadiaan ra sinunsuyon komunikasi onsoy linansan ambayara intof pahampinan nasawat ralom online lain ra amarandan ra kalangkaan digital ika pakuanon ra baba al jenaya. Yo nambala bahu-bahu itu Perdana Menteri Pono ahilong ra kararawan hino rapaan na pasukura bala asunggai tra baba al hino ri iso. Yo nambala ra hinilin alih bos sesi pangukaban ra bengkel huyu onsoy bonsoy pusor community desa PKD Kementerian Kasingkatan Desa am wilayah KKDW ra orohitu ra menara MCMC ra Kuala Lumpur. Lili warahino Fahmi nambala baba al pahampinan digital linan san piroton mayara kawi mulupon ralom tayar tu bahu ra alindot ampakuan ra platform ralom online am ampapakuan pono tu malupak ra kapahanan wokon na kaaya pambuakan ralom online yo nambala hot apa pirot ra literasi digital linansan pakuanon ahondora agenda no parinta apakah yo ra akses teknologi mayara pusor pamarayalan ra aho national nadi am pusor community desa PKD. Kawi angu sahara tambunan mulupono ralom tayar panambuluyan ampan tanaman mayara community binala ambaal ra kooperasi ra apapirot ra modal apakayo ra pasaran am apasingkot rakan sayan ekonomi ra ulun nasuangan amahun kumaruo pengerusi sawit kinabalu am Borneo Samudra Datu Victor Pipaud Nambala bavalino akalap apasimpung ra modal tenaga kapandayan ayuk jaringan pasaran angu saha aborok ra apakayo ra aktiviti ekonomi yo Nambala kooperasi pono angu kavra kaluahan ra anggota angala prabimbingan latihan hikmat bala pembiayaan am insu kasingkatan intora parinta ayuk agensi asunggait yo nambala kooperasi alindot am tina mimis konsoyon alabi alangka amba alora projek ambaya ayuk ampakuan ra insu no parinta ra apakayo ra pangintalanan yo nambala rahinilin alibos nangim puas ra karnival kemerdekaan ra upok ruang ribu rong paramonom tayar taman marawagas mukim monsong rah tambunan Victor ayuk penyelaras parti gagasan rakyat Sabah Tambunan Nambala aspek tadbir urus pengurusan usin am perancangan perniagaan linansan pamahulonon ra koperasi akalulu akataan ayuk anak rakan sayan ra anggota am ulun nasuangan yo pona Nambala tambunan sino potensi mayor alom tayar pantanaman am panambuluyan mayara community ra abuli ilain ra alabi atamimis mayara koperasi am tus amarandan ra ampos ekonomi ala pasukuan ra tayar ulun nasuangan amahun
Kayaan no tayar wandu am tu bahura lom agenda dakwara Sabah kulimanin pakoyon mayar apa piroda putri pasimpungan Islam Tikop Sabah usia yang dipertua usia Datu Sapawi Ahmad Nambala lako hino ahon rahohot no usia apa kayora program dakwa mayar huyunan salinut inan nakaya upis parintah am NGO yo Nambala aktiviti keagamaan am kemasyarakatan kono program berselawat khatam Al-Quran nasyid am tilawah Al-Quran rah tayar zon ponona diara in tokon noh tayar hino apa kora karaja akasib Datu Sapawi pona Nambala rahuang ahuyu linansan patu uson rah gerakan dakwa ala bia tamimis am akalulu amalimbaku trabayaan nan salinut ulun naswangan ralom skala ala bimayo usia sabaraino sino ala bi apat ngeopor ngaribu ahli ratalu ngeopor bahagian ratikop negeri. Belanjawan ruang hari burung operam tulu kulimanin ayamon rasilamatong am kulimanin apa mahulu rahohot amalivos rababa al sosioekonomi. Nakaya kan saya no ulun sino panguisinan alintanga em apat ngeopor ayu kumpulan ikagula akalulu. Setia usaha politik Ra Menteri Usin Muhammad Kamil Abdul Munin Nambala karwo ruo tayar hitu pamahulonan abis ilo sino kapahanan ekonomi am kos sarakayahan raino. Iyo Nambala patraino inan asunggait apa ako rasesilibat urus rakawi anunonggoy ra organisasi ra amarandan ra belanjawan hino liliwara hino iyo Nambala insub sinonoyo kono insub tenai rahmah STR am insub asas rahmah kulimanin patu uson am piroton ra apalangkara kapahanan usin no ulun Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ayuk Menteri Usin kulimanin apabala ra belanjawan ruang ribu no para monom ruang ribu no para tulu ra dewan rakyat ra siam hari bulan sila ka opor ruang ribu no para monom. Apat acara sukan para Malaysia para sukmah Selangor ruang hari burung para monom raku limanin wa alin ramai ika wina alan kumaro pengurusi jawatan kuasa pengelola sukma am para sukmah Selangor ruang hari burung para monom Muhammad Najuan Halimi Nambala acara ra ika wina alan hino yo hino olahraga para renang para memana am bowling padang yo Nambala bahalino wina alan nalivos nakaala pra pambalaan intora kopisan meteorologi Malaysia upis kalihan negeri Selangor am jawatan kuasa pinaat teknikal pambalaan hino asunggai tra acara Ika Wina Alan am acara balin sahuli mayara babaal no IPU ra liliut pahihilian liliwara hino pa acara mai kontijen para sukma Sabah na kaalap suang opera monom ngah pingat kawino na kaaya 5 pingat emas onom perak am 5 gangsa. Hinono ahon dovinon soir hektazaimit ampinaralin kurarahu numurut. Malaysia madani, kesejahteraan dih nikmati.

0: Kumpulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia kini pelan strategik Puan Mawar untuk namalit pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia no reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu no matang mengharap poligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan dalaman.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rula laing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung ra liliut kandoi matang takau ngai.

0: Yo pa ka kan sa natang noro am kan sa nating Isra Mayun. Am Reno jam kasa talong opor ng ministra tang noro am kaya takra ina tangan aka panday kaki. Am rapat ina tangan aka panday kaki ra oro hitu patutuno ko pero mayun rondo aho asungay tra insuk bau cebuk madani ruang ribu rong opor monom. Suang talunga Suang talunga juta sangatus limang opor am ruang aribu ruang atus limang opor am balo naskabok inaliran mayra bau cebok madani ruang aribu ruang opor amunom am suang sangajuta tulung atus ruang opor am talung aribu talung atus tulung opor am sa susumikul patraino nampakuan noyo rabau jehino. Kumaro Menteri Pangwasan Wong Kawoh Nambala Siung Hino Rinekot Ramai Yohino Nalibos Ruang Asila Pambaalan Ra Insup Hino Nakaya Susumikul Sikulan Alintanga Am Institusi Pangwasan Raliwino Kementerian Pangwasan KPM. Yo Nambala Suang ruo titik ruang operam sa susumikul nangapura insup hino suang sa ngatus sangulun ra. Am suang sa ngatus sangulun ra upok itu am KPM na nadiara usin pamalairan suang ruang atus ruang opor am sa ngajuta ringgit. Yo nambala pambaalan rabau cebuk madani ralom online mayara pelantar inisiatif pangubasan pendidikan digital Malaysia ra amaran dan rababaal pangalapan am pangaliran ala baalin ra alabi aninging ayuk apatuun ra babaal katirisan. Ampa kakak hinongah pinatutun kuramu yun, rapat ina tangan aka pandai kaki ra oro hitu.
1: Aka pandai kaki. Rondo nga saat tiap kasangkayan mu yun, 5 jam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ngulompor nusihu, abulia kasuku siam ngatus darja Celsius, rapat ngepatirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasauk ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nosihup into ra wayaan muyun, wangon muyun angindang amalasa ra lompor nosihup. Tapi yo no ika amarandan apalasa ra lompor nosihup. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab takah kawin.

Ya bahagia kan Rina, patut nak kopera mo yung rondo ilaw wa alin. Ya hino ilaw pambalaan pinaat rapat pangapuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tayar li bungsu. Ilaw hito wa alin ra oporam ro hari bulan sila kasiam ro ngaribu ro oporam onom. Ya hino ra oro ka onom ra jam kabalu ra londom. Amilaw hito wa alin ra perkarangan setko pekan suk ambayari Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pagi ka aun amar am asihamoy. Abuli ka matong ra oro ka anam hit ka onom hitu rajam kavalu ramai ra perkarangan set go pekan sok. Amraino pasuku aku pia beli nurangan taka shime kan sayan DJ mangandoy kan sayan mamai ondo mangkirongo kening FM monsoy paring kuanangan DJ. Yo kan senda kamayon ampain kuanangan riun nang itora bilin ramo. Ampa kakak beli kapang itora bilin mo yon mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amres taka pang kini ngora rimbay rimbay nomorot ra radio kini FM. Raka salulan rahu nomorot pagayaman takaw monsoy.

Pairirai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan da rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu osuk rejam katalu ramai.

Ya pahaka kakan saya ra kamayan amrai no jam karo ramai. Ama kaya takara ina tangan pagaiman monso yo hino pakita kan rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pahaka ka abuli kano angi torabilin mu yun. Ama kita kara rimbai kasih ha mu yun mayra WhatsApp mayra nubul loho sak siam lima balu siam. Onom balu onom balu. Amrai no pasuku aku pia bilin no rangan taka kan saya datang no rorion di jeja nang akan konaki awo katil ampungit intara kempi PH asiha ambilin rakawi pahaka ra kampung salarom taka kampung kabangawong kampung ampat nabawan kampung dua nabawan tiu lonsuk keke KL desa sapung sungai api teno bilin kan saya datang no ro ramuyun kawi nah kan kena ki paha kami aun kabar ra oro karwotu onsoy-onsoy kaki pasangin murimbai rimusago bilin rasa ngaka anli ampa mabas rahuang lumango ra paha karatu amli waliwa ang karaja yo kan saya dinampeng konangan peyoryo nang ito ra bilin ramo amnangakan auno peng konangan peyoryo bilin ini taranmo. Amrai no kinungoho taka porimbay kini taknurangan taka katil ampungit na kita klarimbay bilin sangakaan rimbay ri remusago amrangan taka iadiwan na kita klarimbay Erika rimbay ri janting sajin amrimbay kini takri Angeliana Antaso na kita klarimbay na sindualan rimbay ri Rusdi Rafael.

Wah, asya kapuang kiringoh rarin bayi itu, paili rai maya rai tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

rongok kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gideon akasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ringgit, jilon suku 5 bilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalain am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya apa hak kakak Raino pasti ku kopi rondo program balin no pasimpungan apincin pegawai perkhidmatan pengawasan Malaysia cawangan Keningau. Yo hino program 5 PM fun run ruang hari burung opera monom. Am program itu va alindra opor amro hari bulan sila kasiam ruang hari burung opera monom. Yo hino ra oro ka onom rajam ka onom suku rajam ka opera susuam. Am program itu va alindra Thomas Hill Keningau. Program itu rakoson alan sandra kayahan aliha am apa pirot rapa sindanganan no ulun amahun. Jadi pak kakak ona siam mayar program itu abuli ka an telepon ra numbur loho sa siam valu valu sa apat limo talu apat am loho sa onom siam apat talu limo siam valu siam. Panduli aku pia ra numbur loho sa siam valu valu apat limo talu apat am nombor loho sa onom siam apat talu limo siam valu siam. Apa kakak Reno pasuku aku pia bilino rangan taka andong jenis laim hai DJ kan sayang tangan oro tabi oro karwo am liwa liwa angkaraja am DJ ma kita kaku dimbai Datu Francis Landong ining galanan ida. Ya kan saya noroh itu ampa yang kuanangan poyoh nangi tora pilin ramo. Ampa kekarai setaka puang kini ngora rimbai kini takno rangan taka. Andong jenis laim na kita kerari rimbai. Ida rimbai ri Datu Francis Landong. Rimbai kini takno rangan taka hasiu kawati intora tenom. Asiha kita kerari rimbai tinau rimbai ri Afizal Fami. Ampeng kuanangan peorion nangi tora bilin ramo hasil kawati. Am rimbai kini tak nurangan taka Maria Tilasia nakita kera rimbai kulorion rimbai di Ebi Suhai Biabir.

Ya pa kakara ino patut tuno kopi ramayon rondo aho ya hino pembalan ra kejohanan bola sepak di AR Cup 2020 paramonom amba alin ra oporam siam suku ruang opor hari bulan sila kasiam 2020 paramonom nyinto ra jam kavalora susu av suku ra jam kalimo ramai ampa hilian itu ba alin ra padang bola sepak kampung baginda. Jadi pa kakaun kaili asih hamaya mulupono tu bahu abli ka an telepon ri inche Said Karto ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu ra pangki balaan asunggai tra pahilian itu. Anduli aku payo aun nasiha maya abli ka an telepon ri inche Said Karto ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu. Apa kakak pasuko kopi beli nurangan takasi nuai je keningau DJ kansen oro raiti kansen pemangandoi DJ oro raiti masa gak aku rimbai bayar bojang rimbai ikal sombos rimbai peroitio kosong kasagaanku ayuk kalama DJ bagi nayuk dijampain kuanangan poyo kaan sayan. Ya peng kuanangan payarion nangi tora bilin amra ista ka pangkini ngora rimbai kini tak nurangan takas sin waje na kita kra rimbai bayra bujang rimbai rikal sombos ulun takana kita kra rimbai pilatra haling pil rimbai rinus andarak rimbai kini takri abai arash abuir kupo orotu rimbai yus lady roll lauren.

Ya bahagia apa yang konangan ramai yun Rayus Maya Ramora Radio Kini FM. Apa yang konangan payo nangi tarabilin Maya. Rah WhatsApp Mai. Apa agak karaino jam karuh lima ngopor amruh ngamini tra mayam nakasuku takani raka paparan no kasalulaan rahu numurut tra oroh itu. Agia siau sinolai rahu ika onsoi naringo.

0: Am semenuh itu orang anita kanu rangan angkara jadi DJ Syukri ralum kasalulan rahun Melayu santai petang am harmonika. Amrai setaka pang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka beli soy na kita kera rimbai alimananku rimbai ri Florence Rabin am Ilori Juliani Jab Zabri am paparino rimbai kini tak rimusin atar rimbai intu lupang kolong rimbai ri Dizobalun am Ilori Niklos Anggang. Am hina kita raka DJ Zah Salam Malaysia Madani pengkonangan.
1: Pengkonangan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraida Mairin dalam berita Kedengar FM edisi Selasa 8 September 2026. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi membolehkan negara mencipta, memiliki serta menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia tidak boleh terus bergantung kepada teknologi ciptaan pihak lain terutama dalam menghadapi cabaran keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang pada peringkat akhir Cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri di Institut Kesihatan Negara. Menurut Anwar, peningkatan enrolment murid dalam bidang STEM daripada 40.95% pada 2021 kepada 50.83% pada 2024 merupakan perkembangan positif. Namun, penyertaan dalam bidang sains tulen masih rendah iaitu sekitar 15.8%. Katanya, keadaan itu menunjukkan masih terdapat jurang antara minat terhadap STEM dengan kesediaan murid untuk mendalami bidang berkenaan. Sementara itu, NSC 2026 mencatatkan penyertaan tertinggi dalam sejarah penganjurannya melibatkan 18,671 pasukan dan 56,013 pelajar termasuk dari 246 sekolah luar bandar. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan data semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW hari ini di Menara MCMC di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dadah, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Beliau berkata usaha memperkukuh literasi digital perlu bergerak seiring agenda kerajaan memperluas akses teknologi melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dan Pusat Komuniti Desa PKD. Semua pengusaha di Tambunan, khususnya dalam sektor pelancongan dan pertanian berasaskan komuniti, disaran menubuhkan koperasi bagi memperkukuh modal, memperluas pasaran dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra, Dr. Victor Pipaut berkata, pendekatan itu mampu menggabungkan modal, tenaga, kepakaran serta jaringan pasaran pengusaha kecil untuk mengembangkan aktiviti ekonomi. Menurutnya, koperasi turut membuka peluang kepada anggota mendapatkan bimbingan, latihan, khidmat nasihat, pembiayaan dan bantuan pembangunan daripada kerajaan serta agensi berkaitan. Jelasnya, koperasi yang aktif dan diurus dengan baik lebih mudah merancang projek bersama serta memanfaatkan bantuan kerajaan untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Kemerdekaan tahun 2026 peringkat Taman Marawagas Mukim Monsog di Tambunan. Victor yang juga penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah Tambunan berkata, aspek tadbir urus, pengurusan kewangan dan perancangan perniagaan perlu diberi keutamaan supaya koperasi mampu bertahan serta memberikan pulangan kepada anggota dan masyarakat. Tambahnya, Tambunan mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian dan pelancongan berasaskan komuniti yang boleh diterokai secara lebih tersusun menerusi koperasi sekaligus memastikan nilai ekonomi terus berputar dalam kalangan masyarakat tempatan. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sabawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha usia memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. Usia Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kosara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu katanya, inisiatif sedia ada seperti sumbangan Tunai Rahmah STR dan sumbangan Asas Rahmah akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Empat acara sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau bersama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada rakan kita tadi, rakan penyampai DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, apa kabar anda di hari Selasa ini, petang-petang yang kejerebu dalam keadaan yang menggembirakan sikit. Sudah nampak kebiruan langit daripada berbanding hari kemarin kan. Tetapi jangan kita leka dulu dengan kesehatan kita dan juga keselamatan. Jangan dulu kita buat pembakaran terbuka, dan kalau perlu membakar pun berhati-hatilah. Tetapi pada skala yang kecil, jangan sampai membakar daripada pertanian. Janganlah kumpul besar-besar. Buat sementara waktu ini kita tanam dulu lah kan di kebun tu. Terpaksa bekerja lebih sikit lah, korek tanah, tanam sisa pertanian yang kering. Risau berlakunya kebakaran nanti, palis-palis. Jadi itulah. Anak-anak tu pun biarlah dorang main di rumah, kasih incir-incir jatuh furniture tu perabot kita supaya dorang ada tempat untuk berlari. Janganlah suruh pergi luar, masih lagi bahaya. Walaupun sudah zon hijau, tetapi dia belum biru. Kalau biru baru selamat, hijau dia masih ada jerebu, cuma dalam keadaan yang tidak membimbangkan lah. Baiklah, kalau mau kongsi cerita, kongsi apa-apa pun, ataupun menghantar ucapan, bertegur sapa dan dedikasi, boleh berbuat demikian di WhatsApp Keningau FM 0165866. Kenapa saya boleh lupa nombor telefon ni? Ataupun tulis di Facebook Keningau FM lah, nanti saya baca juga tu. Okay, baiklah. Hari ini masuknya waktu solat fardu asar ada awal sedikit daripada hari biasa. Untuk kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.15 menit petang, sebentar saja lagi. Jadi kita beri laluan kepada azan asar dahulu. Selepas nasyid, nanti kita kembali selepas ini. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keningau FM hebat syoknya.
2: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM hebat syoknya.
1: Nasyid pilihan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu. Salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah, hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat. Kita yakin dengan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikat Jibril yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Nabi kata, "Demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang." Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Kiningau FM. Hebat shotnya.
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang dengan FM Hebat Syoknya. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini, petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke waktu solat fardu asar, dan bila tengok keadaan di luar pun sudah mula sudah berkurangan tirai-tirai jerebu tu kan. Tetapi kalau mengikut bacaan di eqms.doe.gov.my, API ataupun Air Pollution Index dia, ataupun IPU, indeks pencemaran udara, dalam keadaan hijau 69 IPU untuk setakat inilah update pukul 3 petang tadi. Dan untuk pengetahuan pendengar, bacaan IPU ni dia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu berwarna biru dalam keadaan baik, hijau dalam keadaan sederhana, kita ini unhealthy ataupun tidak sihat, dalam warna kuning, warna oranye sangat tidak sihat, dan warna merah adalah sangat berbahaya ataupun hazardous. Kita dalam kategori hijau, bermakna sudah dia sudah berkurangan, tapi masih lagi ada berisiko untuk orang yang mengalami masalah pernafasan, terutamanya orang yang ada asma, orang sakit paru-paru, orang tua dan kanak-kanak. Jadi aktiviti luar itu masih lagi kita kurangkan. Dan kalau anda rasa-rasa macam mau pergi berjoging, mungkin boleh. Tapi dimudaratkanlah, brisk walk sejalan mungkin kan. Tidak perlu buat yang laju-laju yang memerlukan pernafasan yang sangat banyak. Baiklah, suka saya kongsikan di sini ada satu program, iaitu hebahan di mana pejabat wakil rakyat N44 Tulit dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah Sok akan mengadakan majlis ceramah sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Sok pada 12 September 2026 pada hari Sabtu, bermula pukul 8 malam, bertempat di Perkarangan Sedko Pekan Sok. Dan yang menarik adalah penceramahnya adalah Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Jadi seorang penceramah ataupun seorang ustaz pendakwah yang sangat terkenal dari Indonesia, Dasad Latif. Jadi kalau free pada waktu hari Sabtu ni, insyaAllah bolehlah datang beramai-ramai di Perkarangan Sedko Pekan Sok untuk mendengarkan ceramah beliau. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu-lagu di Santai Petang pada petang ini. Teruskan bersama saya Syukri di Keningau FM Hebat Syoknya. Ezlin, hai hai, bye bye.

0: Sekadar Lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Terus kami dengar Kening FM hebat joknya.
1: Lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu. You need to know.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggungjawab bersama.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ruben Raymond, Muhot Uhot. Salah satu lagu baru daripada rakan kita ini, sama kawan kita, saudara kita dari Tambunan, Ruben Raymond, seorang penulis lirik, komposer lagu, tapi selama ini dia buat lagu orang saja. Dia sudah perap dia punya lagu ini, kali dia bilang 10 tahun kah? Barulah akhirnya masuk juga di Kening FM lagu dia, Muhot Uhot. Dan ada kisah menarik di sebalik lagu ini, menurut perkongsian beliau di TikTok beliau, di mana dia galakkan orang mendengar lagu ini, terutamanya orang-orang muda atau kanak-kanak, kerana dia membiasakan anaknya untuk belajar bahasa dusun menggunakan, disuruh repeat lagu ini, dia punya lirik. Sebab dia gunakan lirik lagu dia gunakan sebutan-sebutan ataupun pertuturan harian punya. Jadi senang, dia buat eksperimen kepada anak dia, senang saja. Okay, dia bilang anak dia boleh lurus lah, lurus sudah, bukan bercakap lurus sangatlah, tapi dia boleh sebut perkataan dusun dengan betul. Baiklah, kita kongsikan dulu kiriman daripada rakan kawan kita di Facebook ini, rakan pendengar kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar, macam si Idun, si Telau, si Amar, si Charles yang sedang berada di Kuching, sedang berkursus. Semoga ceria sentiasa kio, dia bilang. Elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubuhkan. Elok pemimpin kerana bersih, laba dan tamak ia jauhkan. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan dedikasi. Oh, jauh kawan dia sampai di Kuching berkursus. Suruh kawan kau install Aman Khan, install RTM klik supaya dia dengar aku punya ucapan, dia bilang. Bawa oleh-oleh, bilang. Bawa kek lapis, tabalau muka, bilang. Baiklah, terima kasih Aman Khan, dan kepada rakan pendengar kita yang lain, jika mau berikan dedikasi, ucapkan birthday kepada rakan-rakan anda pun boleh di 0195896868. Baiklah, sekarang kita sudah berada di suku yang keempat untuk pusingan yang pertama, Santai Petang. Kita akan bertemu lagi di pusingan yang seterusnya selepas kita mendengar berhibur dengan beberapa buah lagu lagi. Lagu seterusnya Melompat Lebih Tinggi, Sheila on 7. Kening FM, hebat syoknya.
1: Hebat syoknya, anda sedang

0: lembur ni sebenarnya ditarifkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang. Kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran. Jauhi rokok atau vape. Dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Sinyal FM.
1: Santai petang, selamat mendengar pada rakan pendengar Kening FM. Sekarang sudah pukul 4.4 minit petang. Kita sudah masuk di pusingan yang kedua di segmen Santai Petang. Hello DJ, selamat petang. Itu adalah sepaan ringkas daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM daripada Andong Junis Lime. Kalau sama si Andong ni, saya ingat selalu kalau asal dia post-post di Facebook, mesti dia kasih tengok gambar trail dia breeze walk, pemandangan pagi dia belanja hari-hari. Terima kasih Andong, selamat petang juga untuk anda. Semoga ceria-ceria saja di petang Selasa ini. Bila cakap pasal breeze walk ni kan, di sini ada satu hebahan tentang breeze walk ataupun larian lah orang bilang kan, di mana Persatuan Peserta Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut. Pada 12 September hari Sabtu, pukul 6 hingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill, Keningau. Jadi kepada anda yang berminat dan mau bertanya lebih tentang program ini, bolehlah berhubungi di nombor ini. Saya akan kongsikan dua nombor untuk pertanyaan anda di 019-881-4534 dan satu lagi di 016-943-5989. Saya ulangi nombor pertama 019-881-4534 dan 016-943-5989. Mana tahu kan si Andong pun mau pergi ikut orang di 5PM Fun Run 2026. Hari-hari sudah ada training kan Andong? Tapi dia bilang waktu Jerebu ni dia cuti-cuti dulu. Dia steady-steady jadi rumah, dia bilang. Okay, marilah kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya di Santai Petang ini. Maldini Sydney, Suka Hati, Kering FM.

0: Syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Santai petang di Keningau FM bersama saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda. Sandarkan pada kenangan persembahan Datuk Jamal Abdillah dan arwah Siti Sarah, paduan suara yang hebat dan lagu yang membuatkan kita terkenang zaman dulu-dulu. Dua zaman dia kenangkan, satu zaman waktu lagu ini mula-mula diperkenalkan, iaitu Jamal Abdillah bersama dengan Oji Ahmad Daud, dan satu lagi bersama dengan arwah Siti Sarah. Dua zaman yang berbeza, dua kenangan dari generasi yang berbeza. Itulah keunikan lagu ini. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman ataupun pesanan daripada rakan pendengar kita Elvia Samai Paran. Hello. Selamat petang hari Selasa DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik dengan FM. Hebat syoknya. Sudah kopi-kopi kah DJ? Sudah tadi tema makan tengah hari. Oh sorry, lambatan terucapan. Ayah awal lagi bah. Sibuk dari awal pagi, dia bilang. Hello-hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan setia Kening FM setiap hari. Di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Ellen Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang, kalau di sini cuacanya baik saja sebab kemarin petang hujan lebat di sini. Oh syukurlah kan ada baik-baik sudah sikit. Di sini tadi panas dan jerebu. Sekarang sudah mula mendung dan jerebu ringan. Nah okeylah, syukur-syukur makin ringan sudah kan. Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok. Selamat

0: masa sampai 7 malam nanti di 0195896868. Dan pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM yang kita release kejap di Sabah FM. Dan seusai berita kita dengarkan apakah perkongsian lagu back to back, siapakah artis lagu back to back untuk petang Selasa yang berbahagia ini. Teruskan dengan lagu seterusnya, Sean Kingston, Fire Burning on a Dance Floor. Selepas pesanan ini, Keningan FM, hebat syoknya.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syutnya.

0: Vibe.
1: Itu dia, back to back artis, back to back untuk petang ini, BTS. Saya harap kepada ARMY di Keningau ini terhibur dengan pilihan artis back to back kita pada petang ini, Idol dan juga single terbaru mereka untuk tahun ini, Swim. Rekan-rekan pendengar, di sini saya mau kongsikan satu lagi hebahan ni, yaitu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK akan diadakan pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu, di mana program ini melibatkan pergerakan konvoi bermula dari Dewan Kampung Pinipi Lanas, Tulit dan berakhir di Dewan Masyarakat SUK. Jadi di lokasi dia kan di Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit, acara flag off Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan di Dewan Masyarakat SUK ketibaan konvoi dan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK. Jadi kepada rakan pendengar kita yang berada di daerah SUK, datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi program Kembara Jalur Gemilang. Dan jika anda berada di tempat itu, tengok-tengok juga keadaan cuaca ataupun persekitaran. Jika waktu itu adalah jerebu, pakailah mask untuk keselamatan anda. Kita meraihkan Hari Malaysia, tapi jangan lupa kesihatan kita. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang, dan seusai berita kita dengarkan ikuti pula laporan trafik yang bakal dikongsikan oleh Trafik IPD Keningau. Jadi teruskan lagi hiburan dengan hiburan seterusnya, Sapurata K-Click featuring Wolfie. Keningau FM, hebat syoknya.

80% lepasan bumi putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia'i dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimutamatkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia'i dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Ya, Harmonika di Kedengar FM pukul 5 hingga 7 malam. Kita sudah berada di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga 6 petang. Bermakna kita sudah berada di segmen Harmonika. Banyak lagi lagu untuk anda sebagai peneman halwa telinga anda di dalam kereta yang sedang memandu balik ke rumah ataupun pergi ke kerja yang bekerja pada shift malam. Harap anda setakat ini terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami susunkan dan berhati-hati di jalan raya. Jika anda pasang ke bendera pada kenderaan anda, pastikan pemasangan bendera itu dalam keadaan yang betul ya dan tidak mengganggu pandangan anda semasa pemanduan. Dan kemaskinikan bendera anda jika ada yang mau tercabutkah begitu kan, takut dikhawatiri bendera yang kita hormati terjatuh di atas jalan raya. Dan bercakap pasal bendera dan juga Hari Malaysia, di sini ada satu lagi hebahan yang akan berlaku di tempat kita, yaitu program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Kampung Rezap Lembang yang diadakan di ketetapan berikut pada 13 September 2026 bersamaan dengan hari Ahad, bermula pada pukul 11 pagi bertempat di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rezap Lembang. Rakan pendengar kita yang berada di kawasan persekitaran, datanglah beramai-ramai untuk meraikan Hari Malaysia 2026 bersama dengan Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya, untuk anda seperti yang dijanjikan, lagu-lagu untuk anda layan sepanjang pemanduan anda dengan lagu ini, 2NE1 Come Back Home Kedengar FM.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dululah.
2: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam menyelusuri peta anda dalam

Itu dia Wani Khairi pulang. Ya, kepada anda yang sudah sampai di rumah, alhamdulillah, berehat-rehat dahulu. Dan kepada anda yang masih dalam perjalanan pulang, pemandu dengan selamat. Gunakan mod kitaran udara dalaman kereta jika pakai aircon. Dan jika terpaksa buka jendela kereta juga, pakailah mask walaupun sedang memandu. Ya, pulanglah ke kampung jika ada kesempatan bersempena dengan Hari Malaysia 2026 sebab kerana sudah tentunya ada pelbagai aktiviti yang berlaku di kampung-kampung, terutamanya di kawasan pedalaman ni kan, di tempat kita ni. Tadi kita ada dikongsikan ada Hari Malaysia peringkat daerah Suk, ada peringkat Kampung Lambangak pun ada. Dan yang ini pun agak menarik juga kerana dia menggabungkan sukan dengan hari merayakan Hari Malaysia, iaitu jika anda dari kampung-kampung yang sebutkan ini, baliklah di samping dapat jumpa orang tua, apply cuti awal-awal supaya dapat ikuti acara-acara untuk mengeratkan lagi hubungan antara kita dan bersesuaian dengan tema ke Hari Kebangsaan tahun ini. Ya, hebahan ini adalah di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak piala Datu Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau. DAR Cup Lelaki 10 Sebelah yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baharu di sekitar daerah atau negeri Sabah, amnya memupuk belia minat dalam bola sukan bola sepak dan bersukan menyatukan perpaduan. Jadi nama program kejohanan bola sepak DAR Dar Cup 2026 bertarikh 19 hingga 20 September 2026, masa dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda. Penganjur adalah Baginda Village Football Club dan juga Shadow Village. Dan bakal dirasmikan oleh Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau. Jadi sama-samalah meraihkan, hantar-hantarlah jago-jago kita untuk berentap di sempena Hari Kebangsaan ini. Setelah tentunya anak-anak kita nanti, belia-belia kita akan membuat memori yang indah di waktu muda mereka. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Asha. Yeah, Kening FM, hebat coknya. Peace out.

0: Yeah. Itu dia Amok dengan lagunya Aku Mahu Pulang. Salah satu lagu yang legendaris. Menjadi keminatan anak muda yang sekarang sudah jadi remaja klasik. Dan termasuklah anak-anak muda sekarang pun masih lagi menyanyikan lagu ini. Di karaoke-karaoke kalau ada kunduri kawin kan masih lagi antam nih lagu. Memang siok, memang memberi semangat lagu yang membara ngam betul sama anak jiwa anak-anak muda. Tidak kira era dimanapun, era awalnya ataupun era sekarang. Tetapi kalau dengar di kereta, jangan pula kamu bersemangat. Nah, kasih laju-laju kereta ataupun kasih laju moto. Mentang-mentang dia punya lirik dia membara-bara. Nah, jadi aku mau pulang, dia bilang. Nah, dari segi bahasa dia mau pulang. Nah, dari segi pengertian istilah itu, arti dia mau kembali ke pangkal jalan. Jadi yang lebih baik kita ambil motivasi daripada lirik-lirik lagu tersebut. Jaga jarak kendaraan anda jika berada di atas jalan raya. Sabar menanti, jangan suka memotong kalau trafik dalam keadaan perlahan. Terutamanya had laju lah, patuhi had laju, sebab kalau terlalu laju dia akan mengurangkan masa untuk kita bertindak balas. Kita susah mau kawal brake, macam mana inersia dia boleh sampai ke kendaraan di depan, boleh berlaku pelanggaran. Nauzubillah min zalik. Jadi patuhi had laju yang ditetapkan kerana dia diwujudkan demi keselamatan kita semua pengguna jalan raya ini. Biarlah lambat perjalanan yang diambil, biarlah orang bilang, biar pandu cermat sampai selamat, dia bilang. Itu adalah pesanan daripada JPJ Malaysia dan juga Kening FM. Baiklah, sedikit masa lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir. Kita sambil-sambil itu kita dengarkan lagi lagu-lagu seterusnya. Kening FM, hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Kening FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

0: pada mereka yang mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesema, apa ni, sesak nafas, mah sakit mata, dan pada pesakit-pesakit paru-paru kronik, teruslah datang ke klinik seberapa segera jika keadaan penyakit bertambah teruklah. Dan ini juga adalah waktu yang sesuai jugalah untuk mana-mana perokok untuk berhenti merokoklah pada waktu ni. Tak kisahlah di dalam atau di luar rumah, apa ni, boleh cuba untuk berhentilah pada waktu ni sebab dia akan menjejaskan kamu jugalah. Dan yang paling penting juga adalah sentiasa memantau dan juga sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa tentang status kualiti udara yang kita ada sekarang ni lah. Paling penting, utamakan kesihatan, kurangkan perdedahan kepada jerebu dan lindungi diri serta keluarga.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Terima kasih.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Keningau FM Hebat Show.

Para pendengar, sekarang sudah pukul 6.01 minit petang. Kita sudah masuk ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Terima kasih kepada rakan pendengar yang masih lagi mengikuti kami di Kedengar FM pada ketika ini. Saya Syukri, rakan penyampai anda masih kekal setia di konti menemani anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur untuk halwa telinga anda. Buat apa sekarang ni? Kalau ada yang petang-petang mungkin sudah sampai di rumah, terus layan diri, duduk terus di sofa kan, sambil marah-marah anak, pergi mandi kamu. Mungkin ada yang scroll telefon sambil menghirup kopi panas yang baru dibuat oleh istri kan. Layan, kita layan petang ni, layan dengan walaupun kita sudah serabut satu hari kan, takkan kita masih lagi serabut di rumah kan. Lupakan tentang kerja hari ini yang telah lalu, sudah berhenti pada pukul 5 petang tadi. Sudah sampai rumah, layan berhabis, layan quality, apa, masa berkualiti dengan keluarga anda, quality time orang bilang. Tapi bila cakap pasal kopi ni kan, siapa suka minum kopi sini pagi-pagi saja ataupun petang-petang saja, ataupun ada yang macam saya setiap kali ada makanan di situ ada kopi, 3 kali sehari lagi kopi. Jadi di sini ada perkongsian daripada Public Health Malaysia. Dia bilang nak minum kopi pagi untuk fokus kerja, boleh. Dia bilang kalau bangun sekitar 6 hingga 7 pagi dan bekerja waktu pejabat, praktikal untuk minum kopi pertama adalah sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Tidak perlu bercawan-cawan. Jadi itulah perkongsian dia. Tidak perlu bercawan-cawan, 1 cawan cukup untuk orang ramai, cukup, mungkin sudah mencukupi untuk bantu rasa alert dan fokus. Tapi lagi bagus guna kopi yang simple ataupun Americano ataupun Long Black. Kalau orang kita cakap Americano Long Black ni, kopi O, dia bilang kopi O panas, kosong lah tu. Ataupun espresso yang pekat lah, espresso lepas tu, ataupun flat white ataupun latte, cold brew kan. Tapi janganlah kita pakai kopi yang Spanish latte, caramel latte yang segala fancy-fancy nama dia tu, sebab itu dia ada ekstra sirap, ada whipped cream, ada lagi apa ini, gula-gula tiruan yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi bila minum pagi-pagi tu kan, manis-manis yang begitu boleh menyebabkan insulin spike. Bila sudah insulin spike, disitulah bermulanya punca, salah satu bermulanya punca penyakit untuk badan kita. Itu dia tu, ada yang minum pagi kopi pink kau labah, lebih susu, begitu kan, lebih gula, 10 pagi lapar sudah, itu bermakna ada insulin spike telah berlaku waktu anda mengambil kopi pagi anda. Baiklah, kita dengarkan hiburan seterusnya. Dan untuk muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang pada yang sama waktu dengannya untuk petang ini adalah 6.19 minit petang, mendekat sudah. Sama-sama kita nantikan sambil kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan lagu, dengarkan lagu ini, Bintang, cover oleh Ira Milpan dan Faus Batjo. Keningau FM, hebat syoknya.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: bersama menerusi segmen Harmonika di Kenyo FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.
0: Nasyid Pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu, salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah, hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita, sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah, siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah SAW, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi SAW. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari,

0: Iman kita telah tinggi dan kuat. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikat Jibril yang dinamakan sebagai hadis kudusi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagitahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasat sadaqatun min mal. Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang. Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Ya, kembali lagi kita di segmen Harmonika bersama saya Syukri di Konti, masih lagi di sini melayan anda sebagai rakan penyampai anda. Alhamdulillah kita telah pun menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi, dan kepada rakan kita yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan pergi ke kerja untuk shift malam, berhati-hatilah kerana tadi saya keluar sekejap, tengok keadaan di luar sudah mula berangin kencang dan ada hujan sudah mula turun. Jadi saya riki-riki tengok-tengok di laman sesawang www.met.gov.my, laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ada amaran ribut petir untuk update setakat 6.20 petang tadi. Ribut petir dan hujan lebat dijangka melanda di beberapa tempat di negara kita, termasuklah di tempat kita, iaitu di zon pedalaman seperti Sipitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Suk dan Beaufort. Di zon pantai barat seperti di kawasan Ranau, Papar, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Di zon Sadakan, terutamanya di kawasan Paitan. Dan di zon Kudat, terutamanya di kawasan Kota Marudu. Kawasan-kawasan yang sebutkan tadi, jika anda berada di tempat itu, berhati-hatilah terutamanya pembonceng motosikal, untuk berwaspada, berhenti di mana-mana tempat yang sesuai, seperti di RNR ataupun musola atau di mana-mana surau yang bangunan dia besarlah. Jangan di bawah pokok ataupun di tempat lapang, dikhawatiri jika betul-betul ribut petir yang melanda, takut terkena disambar petir pula kan. Hujan lebat pun jika mengganggu pandangan mata anda, relaxlah di mana-mana tempat yang disebutkan tadi ataupun di bawah bus stop yang selesa. Begitu juga dengan pengguna kereta, tidak dilupakan juga kerana kadang-kadang ada wiper yang sudah rosak. Berhati-hatilah, takut terlanggar lopak, dan kawal hal laju anda. Baiklah, itu saja pesanan untuk kita berkaitan dengan cuaca pada petang ini. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bang Fes, Yang Benar Aku. Keningau FM, hebat syoknya. Malam ini

Calling You Eliana. Sudah membawakan kita ke penghujung segmen Harmonika, seterusnya ke penghujung siaran Radio Keningai FM untuk edisi hari ini, hari Selasa, 8 September 2026. Ya, kita berpisah, sudah masanya kita berpisah di siaran radio untuk petang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, rakan pendengar Keningau FM yang mungkin mendengarkan kami dari pagi tadi, pukul 6 pagi di siaran Bahasa Melayu Rentak Segar, beralih ke siaran Bahasa Dusun, seterusnya ke Bahasa Murut, dan ke siaran Bahasa Melayu kembali di Santai Petang dan Harmonika bersama saya Syukri, menemani saya sehingga pukul 7 malam ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan dedikasi dan juga berkongsikan cerita di WhatsApp dan juga di Facebook Keningau FM. Nasihat saya, teruskan jaga kesihatan, tidak kira apakah bacaan IPU udara di Keningau ini, teruskan fokus disiplin atas kesihatan kita. Saya Syukri Mahmud, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal Keningau FM pada petang ini. Haryanti Jain mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik La malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt Wa nabiyaka alladhi arsalt Ya Allah Wahai Tuhanku Aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, jika ada yang mau dikongsikan macam info trafik, info cuaca, bolehlah WhatsApp Kak Kaci, okay, di 019-490-4848. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: masih bakal mendengarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

bendera Sabah kita di mana saja kita berada, biar warna dan lambang ini menjadi tanda cinta kita kepada Malaysia serta lambang perpaduan rakyat Sabah yang sentiasa bersama. Sama-sama kita hayati semangat Malaysia, bersatu hati, teguh berdiri. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.30 malam, diikuti berita Sabah FM selepas itu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Awau 95.7 FM Simfoni.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Siti masih bertemankan Kak Kaci. Baik Kak Kaci, kasih kongsi amaran yang berpetir dan hujan lebat sehingga sebelah malam ini di beberapa kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antaranya pedalaman Sepitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Sub, Beaufort, Pantai Barat, Ranau, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Kudat. Jadi bagi anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati ketika berada di luar dan ketika memandu, terutama ketika hujan lebat dan keadaan penglihatan terhad.

0: terbelut. 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

kasih setia bersama Kak Cis. Jangan petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, X-Band terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda 8.30 malam ini. Ozo pula akan menemani malam anda dalam vari lebih lagu lebih santai. Jangan lupa terus kibar dan kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Kita Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, okay, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi, bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, it's really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Sri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan menyatakan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Selamat malam semua. Bertemankan Ozel menerusi segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, apapun, terima kasih kakak Cik yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Okey, jadi macam biasalah di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre lah. Okey, jangan tiga-tiga lagu sedih. Aina, jangan sedih-sedih kan. Kalau sedih hari ini tidak apa, yang penting jangan lama-lama sedih, terus bangkit. Jatuh 3 kali, bangkit 10 kali. Hahaha. Okey. Jadi apapun, kita akan terus payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Belum lagi pukul 9 berpusu-pusu surat WhatsApp masuk minta 3 buah lagu. Paling awal tadi si Zafira. Mantaplah Zafira, orang sandakan mbak ini. Okey, jadi siapa-siapa lagi yang tiba-tiba terdengar Sabah FM sekarang ini, ada lagu favorite yang kamu ingin dengar, WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang. Ini dia Peter Pan, Bintang di Syurga. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba.
5: Apa
4: saya punya kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah
4: dia
5: tu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. Macam bunyi ngingis.
4: Ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Iya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada terkejap. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Itu pun mau kena cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok, dah kurang, kita nak pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Campin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, lepas tu ada ni kan?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah kereta kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey, okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi prank.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patema kan kau campin.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Kurang sabar, Dimasif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di sutera majalah Kota Kinabalu.

Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Masih lagi berada di jam yang pertama. Okey. Dan kamu yang tengah memandu waktu ini, sambil-sambil memandu, tiba-tiba pula terdengar radio Sabah FM kan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa je lah kamu pasang je enjin kereta tu, lepas tu pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang ataupun Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey. Dan sekarang ini Ozel mau share lah dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak Kota Kinabalu. Ada satu lokasi besok, bermula 9 pagi sehingga pukul 1 petang 10 September untuk hari Kamisnya. Dan pada 9 September juga ada kempen Derma Darah. Okey, tapi Ozel kongsikan dulu pada hari Kamis 10 September yang bertempat di Fisioterapi Lab Ground Floor di sana, Cyberjaya College, Kota Kinabalu. Okey, ada kempen Derma Darah di sana. Kalau kamu berdekatan dengan lokasi itu, boleh terus datang sana untuk sama-sama menderma darah. Okey, seterusnya ada lokasi juga yang akan berlangsung besok, bermula 9 September sehingga 11 September, sempena dengan pameran Hari Malaysia tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Palm Square Center Point, bermula 10 pagi sampai 9 malam. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai yang layak untuk menderma darah, boleh terus pergi derma darah di sana. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka yang memerlukan? Setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Okey, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Ini dia lagu daripada Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Sabah FM.

Itu dia lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Lagu permintaan itu tadi daripada Mr. Pai. Lagu untuk seseorang yang dirindui nun jauh di sana. Dia bilang, oh mantap lah Mr. Pai in the house yo. Terima kasih Mr. Pai, walaupun di rumah kan dia masih dengar Sabah FM oh. Ingatkan di kereta, rupanya di rumah memang radio sentiasa on. Dia bilang, telepon dia ni ada 5, ada satu ni dia dengar di RTM, kliklah Sabah FM. Jadi sambil-sambil dia buat kerja, sambil hirup kopi, punya best tuh. Apapun, terima kasih Mr. Pai, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala tugasan-tugasan hari ini, esok maupun hari-hari seterusnya. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan untuk seseorang, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat bertunang kah, apa-apa sajalah, kamu terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Layak terus, ini dia Dayan Trisha dan 7 Penat Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu daripada Nabila Maharani, Ayang. Okey, masih lagi bersama Ozil di sini dan sekarang ini di talian bersama saya Shen yang merupakan antara pemain Sabah FC bawah 18 tahun. Selamat malam Shen, apa kabar? Sehat?
1: Selamat malam. Sehat.
0: Okey, jadi macam mana setakat ni training di Likas ni?
1: Setakat training boleh juga lah, okey juga.
0: Shen ni berasal dari mana, Shen?
1: Saya berasal dari Keningau Bingkur.
0: Berapa bulan sudah training sama-sama kawan-kawan di KK?
1: 7 bulan sudah.
0: Jadi setakat ni,
1: okay lah.
0: Jadi setakat ni rindu keluarga juga lah?
1: Kalau untuk keluarga memang rindulah juga. Tidak boleh lupa juga yang di Anoan, berasal itu.
0: Yang Ayang, rindu juga Ayang?
1: Itu tidak lah. Beli-beli juga lah, beli dikaitkan juga sob. Beli masuk dalam keluarga juga betul.
0: Oke, mungkin kau ada kata-kata untuk keluarga kau yang berada di Keningau sana. Kau bagi tahu lah rindu sama keluarga. Kau sebut-sebut nama kau punya family lah.
1: Oh, kalau untuk dorang, saya memang rindu dorang lah. Sekarang saya di Likas. Sekarang saya di Likas.
0: Oke, okay, jangan nangis ya. Lapa air mata dulu, jangan nangis.
1: Oke. Untuk keluarga saya yang di Kuange Bingkur, harap-harap kamu sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki. Harap-harap saya dapat next senior lah. Itu saja.
0: Oh mantap, itu dia punya ucapan. Jadi harap-harap keluarga si Shen dengar dan dia kasih doa si Shen supaya dapat naik pergi senior team lagi. Jadi doa-doakan orang-orang Keningau supaya si Shen terus kuat dan dapat berlatih dengan keras lagi. Okay Shen, saya dengar-dengar Shen ni peminat Manchester United. Okay, hari Ahad nanti Manchester United lawan Manchester City. Untuk harapan kau untuk perlawanan ini?
1: Kalau boleh tidak payah anu lah, tidak payah tengok. Memang confirm menang sudah. Glory glory Man United.
0: Okay. Apapun terima kasih Sudi. Malam ini kena temu bola sekejap saja. Jadi all the best. Semoga Shen terus berlatih lebih keras lagi. Okay. Jadi hati-hati jaga tu pemain bonor sana. Suk tu si Leo jajal sikit tu. Okay. Jadi apapun terima kasih Shen. Kita jumpa lagi. Bye.
1: Jumpa lagi. Bye.
0: Okey, itu dia tadi Shen, pemain bawah 18 tahun Sabah FC. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bagus Bang Sabah FM. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Kau Gusbah.

Masih lagi bertemankan Ozel di sini di jam yang kedua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu permintaan. Malam ini kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan. Ada Zafira sini, selamat malam. Arne, selamat malam juga. Hani Mahani, oke, semoga dapat beristirahat dengan tenang. Malam ini ada si Ara, selamat malam. Marsa Saleh dari Tawau hadir. Ada si Aman Khan dari Keningau. Terima kasih untuk orang Kampung Baginda Keningau, Aman Khan. Oke, ada juga si Rai di sini. Terima kasih hadir malam ini bagi ucapan dan juga lagu permintaan yang best-best malam ini. Ada banyak lagi lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk kamu. Stay tune layan terus di Sabah FM. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus lah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik. Okey, di mana juga kamu berada waktu ini, semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Masih tetap kamu setia dengar Sabah FM. Okey, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, buat turun sekarang. Okey, ini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 yang Ozan mengkongsikan kepada kamu. Di tempat yang pertama, Selangor mengungguli carta yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 112, yang mana pingat emas 52, pingat perak 33, pingat gangsa 27. Okey, diikuti tempat kedua Sabah dengan kutipan pingat 98, pingat emas 44, pingat perak 30, pingat gangsa 24. Di tempat ketiga Sarawak, kutipan pingat 87, 30 emas, 20 perak, 37 gangsa. Okey, nanti kami akan update dari hari ke hari, dari semasa ke semasa untuk update terkini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 Selangor. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Instagram dan juga Facebook bernama Official. Alright, jadi kita mau terus layan lagu daripada Henry Zakri dan Ari Govinda masing-masing. Sabah FM, warga Sabah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.
3: Halo, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

yang mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Mas Gusta Sabah FM. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Christmas, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijah pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia ini di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan, adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus pak.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama sama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak pelan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu maruan menua nuju nganggai, semoga kitai, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamed, juga ada Astani Bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Izzy 12.06 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio National FM, Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak, dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand, di Singapura. Tadi ada juga yang mendengarkan kami di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil, dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergas. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey. Jom kita terus layan lagi ni dah lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bas kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergeli, macam-macam hal ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda. Dari Kak Ramlahdin kita, katanya lagu-lagu semua best, terbaik, terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas, tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita, terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng berhantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang, terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Suit seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy Steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei, permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ha, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu lah kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar, sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Men Dahlia Bukit Berontong Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBH. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBH dari Muar Johor hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Dabah Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idz

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Rentan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentan tempat 6 Sabah FM. Rentan Sabah FM.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan kaunter Primis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okey? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kenyang.

Kembali membuka tirai pertemuan bersama dengan anda edisi 9 September 2026, hari Rabu, hari 3 hari ini, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-252 kita berada di 365 hari. Berbaki 113 hari sebelum kita habis muka surat 365. Semoga hari ini baik-baik sahaja. Apapun, salam sejahtera. Selamat pagi. Kopi sanangan kan sayan kan siwan untuk anda. Ciao and good morning. Pendengar kita di mana sahaja anda berada, baik dari Tambunan, Sok, Nabawan, Tenem, Keningau, Pensiangan, seluruh kawasan sekitarnya, seluruh dunia, baik kiranya untuk anda mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7, 98.4 dalam talian keringfm.rtm.gov.my, juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Rabu datang lagi, semoga pagi hari ini diberikan tubuh yang sehat, fikiran yang tenang dan hati yang penuh semangat. Bagi yang baru sahaja buka mata, celik matanya, bangun perlahan-lahan, tarik nafas. Kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman. Jangan lupa kawan, minum air kosong, kemaskan tempat tidur kamu orang sebelum memulakan rutin harian kita. Untuk anda yang sedang menyediakan sarapan atau urus anak-anak ke sekolah, semuanya juga berjalan lancar. Kalau ada yang sudah berada dalam perjalanan ke tempat kerja, pandu dengan berhati-hati, jangan terburu-buru kelam kabut. Lebih baik tiba dengan selamat daripada mengejar masa sehingga orang bila membahayakan diri kita. Dan berdasarkan kepada indeks pencemaran udara IPU daerah Keningau setakat yang terakhir 6 pagi tadi, kedudukan daerah Keningau merekodkan bacaan 62 pada paras sederhana. Semakin menurun, itulah yang kita harapkan. Semoga pulih keadaan jeroboh di kawasan kita dan dapatlah kita lakukan aktiviti harian rutin kita seperti biasa. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan terlalu membebankan fikiran. Lakukan satu demi satu ikut kemampuan kita. Tidak perlu semuanya sempurna. Yang penting kita sudah berani untuk memulakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Membuka tirai pertemuan kita untuk edisi Rabu, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya aku ceritakan murang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin, menemani anda sehingga pukul 9 pagi dengan pilihan muzik terbaik, informasi juga cerita santai. Inilah Rentak Segar, Kening FM, hebat syoknya.

0: Radio. Hit music on the greatest station. FM. Hebat.
1: Shocknya.
2: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shocknya.

Habis ini daripada Naim Daniel baru saja berlalu menemani anda. Cerita sini habis ini sajalah. Jangan kau kasi panjang-panjang pergi luar. Alright, tuan-tuan yang baru saja bangun tidur, jangan terus capai telefon. Duduk sebentar di tepi katil, tarik nafas perlahan-lahan, beri masa kepada tubuh kita untuk betul-betul sedar. Lepas tu lakukanlah regangan ringan, gerakkan bahu ke depan ke belakang. Kasih pusing-pusing tu bahu ke depan ke belakang kan, luruskan tangan, kemudian kasih gerak kaki secara perlahan, tak perlu terlalu kuat, sekadar untuk melegakanlah otot dan juga melancarkan pergerakan tubuh. Untuk warga Mas, pastikan bangun secara perlahan-lahan, berpegang pada sesuatu yang kukuh jika perlu, dan jangan terus berdiri secara tergesa-gesa kerana tubuh mungkin masih belum stabil. Minum segelas air kosong untuk menyegarkan pagi anda. Buka langsir atau tingkap supaya ada cahaya dan udara pagi masuk ke dalam rumah. Mulakan rutin kita satu demi satu. Tidak perlu kelang kabut. Apabila tubuh segar, fikiran tenang, pagi kita pun terasa lebih baik. Inilah Rentas Segar Kening FM. Hebat dan syok.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Nabawan, Sok dan juga Tinem. Saya mulakan bagi kawasan Tinem, untuk sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat dan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sementara itu bagi kawasan Nabawan dan juga Sok, dua daerah ini pagi dan petang hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan kita akhiri perkongsian cuaca bersama dengan untuk daerah Keningau dan juga Tambunan. Dua daerah ini dijangkakan pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Nabawan, Sok dan Tinem.

0: Jadi Buddhist sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari, hanya di Keningau FM. Hebat shotnya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi

setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

Baik, kembali bersama Menerusi Rata Segar edisi 3 September 2026 yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kemerang semua. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi kita teman-berteman bersama dengan anda menerusi siaran Kening FM. Baik, saudara, sebuah helikopter milik layang-layang aerospace yang membawa 4 kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan seorang juruterbang di

6.50 minit pagi menghampiri 6.51. Berbaki lebih kurang 10 minit lah sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang seketika ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Sudahkah orang sarapan kini belum? Jangan biarkan perut kita kosong, okey kawan? Terutama kalau hari ini banyak kerja atau perlu bergerak ke sana kemari kan? Sarapan tidak semestinya mahal ataupun yang berat-berat. Ada roti dengan telur, buah-buahan ataupun lebihan makan malam tadi pun boleh juga jadi bekalan tenaga untuk kita memulakan hari. Kalau ada nasi dan lauk semalam, panaskan pun boleh jadi sarapan istimewa hari ini. Ingat, kopi memang boleh buka mata, tapi makananlah yang membantu tubuh kita bertahan sampai tengah hari. Jadi sebelum keluar rumah, isi perut walaupun sikit, barulah badan bertenaga, fikiran lebih fokus dan semangat pun terus menyala-nyala. Okay? Dan sebelum keluar melangkah keluar dari rumah, buat pemeriksaan ringkas dulu. Luangkan masa 1 minit. Pastikan telefon, dompet, kunci sudah ada. Semak juga dokumen penting, bekalan air minuman serta payung. Mana tahu cuaca berubah tiba-tiba kan. Bagi ibu bapa, luangkan sikit masa juga untuk memastikan anak-anak membawa buku, alat tulis, bekalan makanan dan semualah keperluan sekolah dorang. Jangan sampai sudah separuh jalan baru teringat ada barang yang tertinggal di rumah. Kita menghampiri penghujung jam yang pertama Rentak Segar. Apapun urusan anda pagi hari ini, keluar dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Rancang perjalanan dengan baik, pandulah secara berhema dan sentiasa utamakan keselamatan. Semoga semua urusan anda hari ini berjalan lancar dan dipermudahkan. Kering FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam.

0: berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak mewajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan impor barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Chen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruk tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kenyang FM. Hebat Syoknya.
1: Hebat Syoknya. Anda sedang tune in stesen Keningau FM.
2: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat Syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
3: Baik, kita kembali pada zaman menerusi Rantai Segar di pusingan yang kedua, pusingan 7 hingga 8 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang, bersama dengan rakan teknikal email Tajusi. Macam mana suasana ataupun keadaan pagi anda? Macam gelap, macam mendung kan? Mendung ke jerebu ni ya? Tapi kalau ikut bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 7 pagi tadi, daerah Keningau mencatatkan bacaan sebanyak 62 pada paras sederhana. Kita harapkan semoga cuaca bertambah baik keadaannya supaya dapat kita lakukan aktiviti harian kita dengan sebaik mungkin. Apapun, salam ceria buat pemandu yang menuju ke tempat kerja. Anda yang memandu ke tempat kerja, juga pemandu teksi, bas kan, penumpang yang duduk santai menikmati perjalanan, pekerja shift yang baru memulakan tugasan ataupun sedang dalam perjalanan pulang selesai tugasannya, tidak dilupakan warga sekolah, guru, ibu bapa dan anak-anak yang sudah lengkap beruniform serta bawa beg berisi buku cita-cita kan. Semoga perjalanan pagi hari ini berjalan lancar. Bagi yang sedang memandu, pastikan kedua-dua tangan berada pada steering dan sentiasa fokus ke hadapan. Jangan baca atau balas mesej ketika memandu. Kalau ada urusan penting, berhenti dulu di tempat yang selamat. Biar telefon berehat sebentar. Kami terus menemani anda. Sudah sarapan ke tu? Kalau belum sarapan, apa kata kita ambil yang senanglah kan? Kita minum susu. Okay. Kenapa minum susu? Ini kita membawa perkongsian kepada anda. Tahukah anda 2 gelas susu sehari boleh menjadi sebahagian daripada amalan pemakanan yang baik untuk menyokong kesihatan kita? Susu membantu menguatkan rangka tulang, menyokong fungsi otot dan saraf serta mengurangkan risiko osteoporosis. Dapat tu, dapat sesuatu. Nikmatilah segelas susu ketika sarapan untuk memulakan hari dan segelas lagi waktu petang atau sebelum berehat. Pengambilan susu perlu disertai dengan pemakanan yang seimbang termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein. Jadi jangan pandang ringan kebaikan susu. Mulakan hari anda dengan 2 gelas susu dan nikmati kebaikannya setiap hari. Terus bersama dengan kami 7.30 minit pagi nanti kita bersama menerusi Warta Berita.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Rabu 9 September. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dada semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi.

aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan data, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Kos sara hidup menjadi antara faktor yang mempengaruhi keputusan golongan muda untuk berkahwin dan mempunyai anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, golongan muda kini lebih berhati-hati serta mengambil kira kemampuan ekonomi sebelum membina keluarga. Menurutnya, kerajaan menyediakan program Smart Start bagi membantu bakal pasangan membuat persediaan termasuk dalam aspek pengurusan ekonomi dan kewangan. Bantuan turut diberikan kepada pasangan yang berdepan masalah kesuburan menerusi rawatan persenyawaan in vitro IVF dan permandian beradas IUI. Kerajaan juga memberi perhatian kepada keharmonian rumah tangga melalui pendekatan bulan madu kali kedua bagi membantu pasangan dalam tempoh 5 tahun perkahwinan mengeratkan semula hubungan. Selain itu, program Kembara Kasih dilaksanakan untuk mendekati golongan memerlukan dan memperkenalkan pelbagai perkhidmatan kebajikan yang disediakan kementerian. Seramai 42 pelajar dari daerah Nabawan yang berjaya melanjutkan pengajian ke pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta menerima bantuan kewangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan, Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tahunan itu merupakan antara usaha menghargai kejayaan anak-anak Nabawan yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di samping memberikan dorongan kepada mereka untuk terus mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh pemimpin pembangunan masyarakat Nabawan, Dixon Andi Pai, mewakili Dato' Abdul Ghani Yassin. Dalam ucapannya, para pelajar diingatkan supaya memanfaatkan peluang melanjutkan pengajian sebagai langkah penting untuk membina masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, pendidikan merupakan aspek penting dalam melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berupaya menyumbang kepada pembangunan daerah serta negeri Sabah pada masa hadapan. Sehubungan itu, para pelajar disaran memanfaatkan segala kemudahan dan bantuan yang disediakan agar dapat meneruskan pengajian tanpa terlalu dibebani masalah kewangan. Mereka terus diingatkan supaya terus berusaha menjaga disiplin dan nama baik keluarga serta menggunakan peluang yang diberikan untuk merealisasikan cita-cita masing-masing. Abdul Ghani berharap semua pelajar terbabit terus mencipta kejayaan dalam bidang yang diceburi dan kembali menyumbang kepakaran serta tenaga kepada pembangunan Nabawan pada masa hadapan. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsun Baharin Muhammad Jamil berkata mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam. Menurut beliau, tindakan awal membolehkan pihak polis bersama institusi kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Beliau berkata demikian kepada media di Melaka. Dalam pada itu, beliau berkata usaha NFCC mengkoordinasi dan menyelaras tindakan membenteras jenayah penipuan dalam talian bersama beberapa agensi turut menunjukkan perkembangan positif. Katanya kerjasama berkenaan berjaya meningkatkan peratusan wang yang berjaya dipulangkan semula kepada mangsa penipuan. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan pantas mangsa amat penting bagi membolehkan usaha mengesan dan menyekat aliran wang dilakukan seawal mungkin. Kontingen Sabah terus mendominasi saingan pada para olahraga para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah El Jogatuh dalam acara Lompat Kijang T20 lelaki, Azmi Bistani menerusi Rencam Lembing F12 lelaki dan Konizino dalam Lontar Peluru F40 wanita. Pejol Benhar dan Doria Paulus turut menghadiahkan emas menerusi acara Padang masing-masing. Sabah juga menguasai

0: Ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baik, berita sukan untuk edisi 9 September 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Atlet karate negara Nuranisa Aira Muhammad Effendi melakar kejayaan membanggakan apabila merangkul pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan U21 2026 di Jordan semalam. Pada aksi final yang berlangsung di Dewan Prince Hamzah itu, Nur Anisha Airah mempamerkan ketangkasan luar biasa untuk menewaskan pencabar dari Taiwan Chen Po Chen dengan keputusan 4-1 bagi memastikan lagu negaraku berkumandang. Pingat angsa dikongsi bersama oleh Taufik Jude dari Kuwait dan Khalil Habibah yang mewakili Emiriah Arab Bersatu. Terdahulu, atlet pelapis kebangsaan itu beraksi cemerlang pada peringkat suku akhir dengan menyingkirkan wakil tuan rumah 4-1 sebelum mencatatkan kemenangan mutlak 5-0 ke atas peserta Kuwait pada aksi separuh akhir. Lagi berita sukan berikutnya, Persatuan Badminton Malaysia BAM menjelaskan belum ada sebarang perlantikan yang dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Bergu Campuran Negara yang baharu. BAM dalam kenyataannya memaklumkan Persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu, media melaporkan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Remaja Negara Pang Chi Chang dikaitkan dengan jawatan Ketua Jurulatih Bergu Campuran yang baharu. Jawatan itu belum diisi selepas Nova Widianto menamatkan perkhidmatan di BAM pada 31 Julai untuk pulang ke Indonesia. Nova menyertai BAM pada Januari 2023 dan antara pencapaiannya ialah membimbing Chen Tanji To Iwei menjadi kandingan pertama negara muncul juara dunia pada tahun lepas. Dari berita sukan untuk edisi hari ini, pemain Sabah FC perlu kekal tenang dalam menghadapi asakan awal Selangor FC pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido menjangkakan Selangor akan tampil lebih agresif dan memberi tekanan sejak awal permainan selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas 2 September lepas. Justru beliau mengingatkan barisan Derianos supaya mengekalkan disiplin dan keyakinan selain beraksi mengikut perancangan bagi mengekang cabaran The Red Giants. Dia berkata komunikasi dan keserasian antara pemain juga perlu berada pada tahap terbaik sejak minit pertama bagi memastikan pasukan mampu menangani sebarang situasi di luar jangkaan. Berita sukan untuk edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: Baik, seketika 8 pagi nanti kita sengaja sebentar ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Titipkan cuapan anda ke media Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868.
1: Tak payah nak cemberi.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63.